0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak. Bukan ditarik.
3: Oh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Ya elah. Saya kira mogok, Pak.
3: Nah, sekarang tarik lagi. Sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
0: Lomba 17-an ini

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
1: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
2: Suara seru, penyiarnya lucu.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara semuanya. Apa kabar? Selamat pagi, Maba. Wih, mantap. Kalau kamu masih dengerin radio jam segini, tandanya kamu telat banget nih. Undip dengan Maba barunya. Wih, parah. Kemarin ini saya baru keluar bentar doang, ya kan? Ya, cuma ngeliat beberapa waktu lalu. Nah, kemarin ini bener sepedaan. Di sepeda aja bisa macet. Mantap. Selamat datang di kota Semarang. Selamat datang maba-maba semuanya. Selamat menjaga diri di sini. Suara seru balik lagi. Rio Dinata, Wisnu Yuratmaja. Stay tune.

0: 107,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Emang akhirnya sekarang Semarang, Tembalang kembali menggeliat setelah kayaknya beberapa bulan kemarin ini itu sumpah ya, nyari makan malam aja jam 10 udah sepi. Yang tinggal di Tembalang pasti tahu, Tembalang atas ini ya, jam 10 itu kayaknya kalau buat sepi itu adalah hal yang jarang sekali kamu temuin, tapi pada saat libur kuliah itu mungkin terjadi. Nah, makanya akhirnya sekarang begitu udah mulai kuliah lagi, udah apa, Tembalang udah mulai rame lagi, ya emang ada upside, ada downside-nya ya kan. Ya downside-nya udah pasti jadi macet, jadi rame, tapi at least upside-nya itu tempat makan malam buka, nyari makan malam udah gampang, ya kan. Terus apalagi jajanan-jajanan juga udah mulai buka, karena banyak di Tembalang itu tuh kayak bisa dibilang musiman. Jadi ramenya itu pas ada mahasiswa kuliah, nanti kalau udah pada libur mereka ikut tutup, ada yang begitu banyak. Jadi sekarang ini saat sudah masuk lagi kuliahnya, ya udah kita bisa jajan, pilihannya lebih banyak. Terus juga makannya bukannya sampai malam, gak bingung lagi mau GoFood juga semuanya open, gak ada yang close.
1: Pantesan kemarin lo bikin ini apa ya, apa namanya, konten yang ngasih tahu.
0: Maaf. Hah? 5 kilo 1 jam, Pak. Gue nyesel.
1: Aku lama banget. Rame banget itu pasti berarti.
0: 6 koma berapa gitu.
1: Buset.
0: 1 jam.
1: Itu cuma buat keliling ngundip doang itu ya.
0: Gak nyampe 1 jam juga itu. Gak nyampe 1 jam.
1: Tenang. Sabar, Pak, sabar.
0: Karena jadi gue keluar jam 4.
1: Ya.
0: Ban sepeda gue kempes. Iya.
1: Kempes lagi sih.
0: Kan emang udah kurang angin dikit, cuman gue gak nyaman aja. Akhirnya ngisi kan nitrogen.
1: Keren, ban sepeda diisi nitrogen. Gila, lo mau kemana bentang Jawa?
0: Yang bikin susah itu ya itu. Di rumah ada pompa, tapi gue ngisi nitrogen.
1: Iya.
0: Adaptornya gak ketemu. Ada hampir 15 menit abangnya nyari nitrogen. Gue tungguin.
1: Udah lah, yuk beli pompa aja yuk. Udah yuk, orang beli pompa juga berapa sih? Gak nyampe cepet kok.
0: Ada, pompanya kan ada. Pompa di rumah kan ada. Gue kan udah beli pompa manual, udah ada.
1: Yang gak ada adaptornya.
0: Yang gak ada kan nitrogen yang di rumah.
1: Ya terus lo ngapain beli pompanya?
0: Buat sepeda anak-anak. Udah nih, ada hampir 10 menitan lah. Karena dari rumah gue sepedaan. Udah gue keluar jam 4. Gue baru jalan itu pokoknya jam 4.15, 4.20an, hampir setengah 5. 6 kilo berapa. Terus gue baliknya harus sprint gara-gara anak gue pulang jam 5 kan ngaji.
1: Lagi udah mepet banget, dia masih tetap pengen sepedaan.
0: Iya. Karena gue gak tahu, Pak. Jadi pada saat di depan SPBU Tembalangnya sebelahnya Superindo itu masih sepi. Begitu pas jebret nyampe Kemenangan.
1: Itu emang udah gerbang menuju dunia lain tahu itu.
0: Yeah.
1: Setelah jembatan tol itu tuh.
0: Itu awalnya kan di situ.
1: Iya kan?
0: Terus gue kayak ini diputarannya aja, karena kan kelihatan tuh lu pas muter di depan klinik Undip itu kan emang
1: paling ramenya di situ doang.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Ya udah gue jalan lagi. Bisa lah lurus. Lurus si kata gue naik. Terus habis itu udah muter keluar di Muladidom.
1: Langsung ber. Lo kok penuh?
0: Jadi itu
1: loh, ini anak dari mana ini?
0: Rute gue sama. Rutenya tetap sama.
1: Ya.
0: Waktunya yang beda jauh. Begitu pas turun ternyata diputerin. Diputerin naik.
1: Ngapain?
0: Kan emang jalannya kan ditutup kalau sore.
1: Oh, gue baru tahu kalau itu.
0: Itu gue juga lupa.
1: Oh.
0: Jadi semuanya diputerin ke atas. Jadi gue tanpa alasan yang jelas, gue nanjak ke atas. Turunnya
1: menyiksa diri sendiri, naiknya, plus macet lagi.
0: Naiknya macet, turunnya macet. Dan gue naik sepeda, ya Allah.
1: Iya, lagi ramai banget ya. Ini berarti mahasiswa baru ya. Lagi penuh banget ini jalanan. Itu kemarin berapa hari yang lalu tuh kan gue nganterin ini barang-barangnya Mas Fajar di sini ke tempatnya dia tuh.
0: Iya. Dipikir nanti. Mikirnya kerasa tuh.

0: dipergunakan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?

dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Lanjut cerita yang tadi ya.
1: Lanjut cerita yang tadi, udah.
0: Beberapa hari yang lalu pokoknya gue lagi nganterin teman, mas Fajar.
1: Udah.
0: Ya, bawa barang gitu banyak, terus di jalan itu ngeliatin beberapa orang-orang tuh pakai pakaian putih hitam gitu.
1: Iya, iya,
0: iya. Putih, celana hitam.
1: Betul.
0: Nah pas di jalan, mereka juga bawa barang banyak, terus buka Google Maps.
1: Iya.
0: Platnya H kok. Gue ngeliat platnya, aku buka Maps di sini sih.
1: Iya.
0: Oh, mahasiswa baru kali ya, nyari kosnya dia sendiri bingung. Lah, tapi masa nyari kosnya dia sendiri bingung?
1: Belum tentu juga, siapa tahu nyari kosnya temen kan banyak tuh.
0: Baru juga hari keberapa udah dapet aja.
1: Justru karena baru hari keberapa pak.
0: Gini.
1: Dekati pada saat dia merasa useless. Dekati pada saat dia merasa kalau dia itu adalah sama, tidak ada bedanya.
0: Dekati saat dia sedang merasa linglung.
1: Nah, iya.
0: Di situ kamu masuk. Iya.
1: Sekarang kalau misalnya udah kuliah, udah pakai bebas apa semuanya,
0: udah dia paham kunci-kunci jawaban iya kemahasiswaan nih.
1: Si cewek, si cewek ini. Nih, si orang ini dia bakal bisa pakai, ibaratnya dia bisa pakai armornya dia sendiri.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Ya.
1: Dia bisa pakai armor yang dia pede banget. Otomatis tingkat kepedeannya bakal naik.
0: Bener.
1: Nah, pada saat tingkat kepedean naik, standar juga naik.
0: Yang ngedeketin dia pun juga makin banyak.
1: Ah, begitu. Karena terlihat berbeda.
0: Bener.
1: Tapi pada saat dia pakai baju putih, rok hitam, iya, kok rok? Ya bebas lah ya pakai rok dua kali. Tapi pada saat dia pakai kemeja putih, pakai rok, dia itu sama sama orang kebanyakannya, tidak ada bedanya.
0: Iya, bener.
1: Dia merasa vulnerable.
0: Make up-nya juga belum stunning
1: ya. Di situ kan belum boleh bener yang bau yang kayak
0: iya,
1: begitu.
0: Paling nanti abis semester 1 baru tuh kelihatan semua tuh kayak.
1: Iya.
0: Ini yang kemarin mos bareng sama gue nih.
1: Iya.
0: Lo kok gini sekarang?
1: Makanya dari situ lo harus HP dihidupin tuh beautify-nya. Jadi pada saat lo lihat, weh yang ini nih, kalau make up-nya begini nih.
0: Pokoknya di awal-awal ini pasti banyak yang ketipu sama foto ini, foto MPLS. Yang di-share pokoknya di IG paket Twibbon. Itu gue bingung deh kenapa sih itu harus dilakuin.
1: Pokoknya jangan menilai lewat foto-foto yang di Twibbon itu, jangan. Udah, kamu emang harus menggunakan instingnya.
0: Nanti kalau pas mos tuh ya letek, ya letek.
1: Iya.
0: Tapi kalau pas letek aja kelihatan cakep.
1: Nah, bah! Kalau pas letek kamu mikir, kira-kira ya. Letaknya mikir kayak begitu.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara

0: Suara-suara warga Indonesia. Woi, ini kita di live TikTok, sahabat suara yang mau join, ya. Silahkan aja, kita lagi ngobrolin soal kehidupan masa-masa remaja, ya. Kami pas zaman kuliah dulu, terutama kita ngasih apa ya, quotes-quotes dan petuah-petuah penting buat kamu mahasiswa baru-mahasiswa baru ini. Ya. Karena banyak sekali yang bisa terjadi di luar KBM ya, apa sih? Kegiatan belajar mengajar.
1: Kegiatan belajar mengajar, betul. Karena kayak begini nih, yang dibayangin kuliah itu buat anak-anak ini ya, kuliah itu tuh nggak cuman pada saat belajarnya aja Pak, tapi kehidupan sosial itu juga udah kebayang banget dari SMA.
0: Buat orang-orang yang kayak gue, yang dari zaman sekolah itu memang jarang bergaul,

0: pakai sampai geleng-geleng gitu lah. Kok masih ada orang ngelakuin itu tahun segitu ya?
1: Sejarah tuh berulang, yo.
0: Nah, tapi masalahnya adalah pada saat terutama ini terutama ya, gue tidak mendiskreditkan, tidak memojokkan, tidak merendahkan atau apa. Orang-orang dari daerah yang datang ke kota buat kuliah, ya kan ya. Let's say kita dari kota-kota pendukung, kota-kota penunjang di sekitar Semarang, Demak, Kudus,
1: Genuk apa semua. Kota juga sih.
0: Genuk bukan kota, kelurahan. Yang kayak gitu-gitu.
1: Yeah.
0: Lo datang ke Semarang, terserah mau kuliah di mana, di kampusnya, universitasnya apa. Tapi pada saat datang ke Semarang, ekspektasi tentang kehidupan sosial itu pasti ada.
1: Iya kan, nanti gue di Semarang bakal ketemu sama orang kayak gini.
0: Iya. Gue nongkrongnya gimana? Gue nongkrongnya di mana?
1: Bener.
0: Gue nongkrongnya sama siapa ya? Di Semarang itu apa aja?
1: Pakaiannya.
0: Ah,
1: belum gitu. Pakaiannya itu.
0: Gue biasanya kalau di rumah pulang ngarit bisa langsung coffee shop.
1: Masa? Ya masa semua di daerah orang ngarit kan enggak juga dong.
0: Tapi kan boleh aja dong ngarit.
1: Iya boleh. Tapi kan enggak ya gitu.
0: Ya kan mana tahu ada. Mana tahu ada.
1: Yang ngarit tuh biasanya karyawannya dia. Dia ke kampus ya naik Pajero.
0: Kan CEO. CEO yang merendah gitu. Ada. Ya kan. Biasanya kayak begitu. Nah akhirnya kan jadinya ekspektasi ini lumayan tinggi. Karena mereka gak tahu apa yang harus dilakuin.
1: Ya.
0: Selama ini cuma ngeliat di sosial media.
1: Ya.
0: Nah pada saat masuk ke situ, kita cuma tahu masuknya aja, keluarnya gak tahu. Itu yang jadi masalah.
1: Kadang keluar dari circle pertemanan itu satu hal yang sulit loh.
0: Betul. Karena kita kan masih trial and error ya.
1: Bener. Apalagi kalau di kota-kota tuh banyak banget orang-orang yang pengen terlihat hedon. Padahal kehidupan aslinya juga kadang bayar ini pakai peleter, kadang bayar itu minjem uang teman. Tapi pengennya kelihatan hedon. Kalau buat OKD-OKD mah yang memang dari sana kaya juga
0: enggak
1: masalah. OKD lo tau enggak?
0: Orang kayak orang siapa dusun?
1: Daerah. Orang kayak daerah. Yang ke kampus pakai kalung emas. Ini ya, Dek. Pake yang laki-laki
0: gelang,
1: ya.
0: Pakai gelang emas, pakai kalung emas.
1: Di kaki lagi. Astaga. Gue ada lagi yuk temen kayak gitu yuk. Dia kaya dari daerah. Gue respect sama dia. Semangat belajarnya tinggi. Sumpah pinter. Di kampus pun meskipun dia naik mobil dan kelihatan mewah begitu, dia juga gak yang songong, gak yang
0: mobilnya
1: gimana.
0: Mobilnya di depan ada taringnya juga?
1: Enggak, itu Madono. Dijualin tanah, beliin mobil. Baik bener bapaknya.
0: Oke. Okay.
1: Semangat belajarnya tinggi, sama anak-anak juga asik juga.
0: Yeah.
1: Tapi masalahnya satu, dia pakai gelang emas di kaki. Sumpah itu.
0: Iya sih. Kayak gue juga kalau jadi cewek ya.
1: Iya.
0: Gue kalau jadi cewek, saat misalnya dia ngajak jalan.
1: Dipotong tuh kakinya, dijual itu.
0: Dinner, fancy dinner, bla bla bla. Ini kayak semuanya tuh udah oke banget. Dia ngajak makan, dia ngajak jalan apa semuanya, terus pada saat waktunya sholat terus dibilang ayo kita sholat dulu yuk. Begitu udah buka sepatu jebret
1: ada gelang emas kerincing.
0: Gue kalau jadi ceweknya gue mikir kayak aduh maaf lagi dapet balik ya.
1: Gue kalau jadi ceweknya mungkin bakal boleh curi ya pakai gelang emas di kaki. India lu
0: kalung pakai
1: kalung,
0: gelang pakai
1: gelang
0: kaki.
1: Itu dia loh, terlalu banyak itu aksesorisnya mas. Pilih salah satu aja, jam tangan udah cukup lah itu.
0: Kalau emang lo pengen nambah aksesoris, mending lo pakai winch di mobil. Misalnya pakai tanduk kayak apa, kayak aksesoris mobil aja. Dijadiin aja emasnya aksesoris mobil.
1: Emas itu ya, ini untuk adik-adikku, terutama yang laki-laki, OKD-OKD, orang kaya daerah, ya kan, datang ke kota. Gue pengen kelihatan keren pakai emas lah. Percayalah, di kota emas itu hanya investasi ya.
0: Iya.
1: Di kota emas itu lebih baik jadi investasi. Penampilan kita sederhana aja. Jangan ini nanti kalau di kota tuh banyak yang pengen morotin kamu nanti soalnya.
0: Di daerah
1: lo bayangin nih, datang ke konser konsernya anak skena. Karena lo mencoba gaul, lo datang pakai kalung emas, kurang John.
0: Pakai polo warna merah yang ada nomor 9 ya.
1: Kayanya mah kaya, tapi kurang penampilan lo. Mau bergaul sama siapa begitu, udahlah.
0: Ya Allah.
1: Apalagi lo datang ke Cherry Pop, penampilannya kayak gitu ya kan. Kaos polo yang warna terang begitu, celana jeans yang ngetet, sepatu running lagi.
0: Jujur, orang bakal ngomong kayak begini, ini kayaknya orang lewat, stop nih.
1: Kebetulan kayak bisa beli tiket, penasaran dalam ada apa itu.
0: Penasaran deh, ada apa rame-rame.

0: Tia, di sahabat suara dan adik-adikku yang masih kuliah baru, yeah. Tolong nanti kalau datang ke Cherry Pop, udah bosen kerja sama kuliah terus ya kan? Mm. Langsung kita rekreasi ke jalan-jalan ke Jogja. Rekreasi ke Candi Prambanan sambil nonton penampilan musisi-musisi skena cuma di Cherry Pop 2026.
1: Jadi tahun ini Cherry Pop 2026 mengangkat tema Repelita Musik yang bakal ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan tanggal 22 dan 23 Agustus. Plus nonton lebih dari 60 penampilan musisi, ada festivalis yang ngebawain set album Paradox Diametral, terus ada reality club yang bawain set album What Do You Know. Ada NDXAK set kolaborasi dengan The Jeblocks, The Skit, dan The Skit.
0: Nah, kok The Skitnya dua kali?
1: Oh iya, dan juga Malik and The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priadi, The Adams, dan masih banyak lagi.
0: Selain itu ada juga banyak program seru yang bisa kamu nikmatin. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, dan Community Corner, Singing Session, Live Screen Printing, sampai Art Exhibition.
1: Signing Session, Pak.
0: Gue tadi ngomongnya apa?
1: Singing.
0: Oh, masa sih? signing session.
1: Signing session. Oke. Okay. Gitu. Jadi pokoknya langsung aja menin tiket kamu dan beli sekarang juga di fastticket.id. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja follow @cherrypopfest.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Jam 8 waktunya kita update-update berita dulu ya sahabat suara ya. Ini ada berita yang cukup positif sih.
1: Apa tuh?
0: Jadi gue baca headline.
1: Butuh banget nih, butuh banget gue nih.
0: Olahraga kini jadi gaya hidup Gen Z. Okay. Industri miras anjlok sampai 13.500 triliun rupiah. Wow. Gede banget loh itu. Tapi kok kayak di circle kita enggak, Gen Z-nya enggak gitu ya.
1: Duh, gue mau ngomong apa ya? Gue
0: kayak Icat, Iza, enggak, olahraga enggak sih. Kalau miras kami nggak tahu ya, itu urusan moral masing-masing.
1: Olahraga mereka ada masih.
0: Oh iya,
1: masih. Gue bilang ada masih.
0: Oh iya, frekuensinya 2 bulan sekali lah. Iya,
1: betul.
0: Itu pun
1: itu hitungannya ada loh.
0: Ada masih. Dan harus ngonten. Saking jaraknya mereka olahraga. Ini momen spesial nih gue nih. Harus olahraga nih, kontennya dah. Jadi gaya hidup sehat semakin populer terutama di kalangan Gen Z nih saya suara yang sekarang milih kegiatan macam kayak running, olahraga di gym, padel, dan sekarang orang-orang lagi mulai FOMO tenis lagi yuk.
1: Yang semenjak kira- Dion Wiyoko.
0: Mungkin ya asli itu.
1: Gue pengen bikin video kayak gitu juga, Pak.
0: Coba aja. Badannya Dion, mukanya lu.
1: Enggak.
0: Pakai AI.
1: Coba bayangin. Dion, badannya gue. Ibu-ibu masih komen juga
0: gak? Oh buset, itu gue buka videonya itu ya. Komennya ibu-ibu, ah, Tuhan, bu, ditahan, ah, bu. Tolong, iya, bu, ditahan, bu.
1: Gue ingat anak, ya, ingat suami. Gimana kalau suami ibu komen kayak begitu di akunnya Jenny?
0: Udah pernah, mas. Ternyata udah pernah. Ini makanya saya begini. Makanya sekarang kita udah lost. Perubahan gaya hidup ini juga mempengaruhi salah satu industri, terutama alkohol global.
1: Iya. Yeah.
0: Dengan global ini berarti sedunia
1: global, ya,
0: nggak cuma Indonesia doang ya. Dan nilai pasar perusahaan alkohol turun sekitar 830 miliar US dollar atau sekitar 13.500 triliun rupiah dalam 4 tahun terakhir.
1: Okay.
0: Dan sementara penjualan mulai melambat sejak tahun 2023. Nah, itu kan COVID. Orang minumnya wedang uwuh.
1: COVID mah 2020-2021.
0: Iya kan itu masih perjalanan COVID juga yuk, sampai 2022-2023 itu kita kan masih di tengah-tengah COVID itu.
1: Justru harusnya pada saat itu semua orang kayak udah bosan di rumah minum obat, tiba-tiba kayak pow.
0: Freedom! Ah, gas, los, COVID terus udah 3 tahun gak hilang-hilang. Bodoh amat. Glek glek glek glek glek
1: glek glek glek glek glek glek glek. Kayak enggak tahu ya kayak gitu ya. Tapi ya bagus, bagus, bagus akhirnya kayak begitu. Karena kita sebenarnya kayak begini, masalah di industri, kita ngomongin industri mirasnya dulu ya. Ya itu another level lah. Itu juga worldwide, kita gak ikut-ikut. Karena gak cuma di Indonesia aja, tapi at least buat Indonesia yang anak mudanya akhirnya mulai concern untuk kesehatan. Pernah kan kita udah bahas itu, Pak.
0: Iya, yeah.
1: Kita itu kayak kita yang sudah menua, yang sudah mulai matang ini, kita ngerasa kayak harusnya gue di umur 20-an gue udah mulai olahraga seperti yang gue lakukan di umur 35-40 ini.
0: Bener.
1: 40 ini.
0: Meskipun gak berat, tapi at least intens olahraganya, rutin lah.
1: Betul. Itu yang hal yang kita sesali.
0: Ya.
1: Makanya kan sering banget kita bilang, kamu nih yang masih umur 20-an, emang kalau bisa itu ya olahraga, dibiasain, istirahatnya juga dijaga.
0: Nah.
1: Berarti kan akhirnya anak-anak ini kan sadar, siaran kita.
0: Wow, ngaruh tuh.
1: Nyombongnya dulu, at least kan kita udah pernah ngomong, data ada.
0: Iya bener.
1: Data ada.
0: Itulah, nanti kalau ada yang mau bikin tesis dampak ucapan penyiar radio kepada lingkungan sosial remaja.
1: Iya, bagus dong akhirnya kayak begitu. Bagus. Walaupun akhirnya
0: habitnya kan sekarang pun juga ganti yo. Pagi-pagi bangun, mandi, jogging, partinya di coffee shop sekarang.
1: Iya, ada yang begitu.
0: Sekarang setiap coffee shop, ya enggak setiap coffee shop sih, tapi banyak coffee shop yang punya DJ set buat pagi-pagi ngelakuin. Kalau sekarang tuh namanya, kemarin Nadine tuh ngasih tahu gue. Kayak gitu tuh sekarang namanya, ini Mas Wisnu, apa tuh? Wellness party. Wellness party katanya.
1: Kopi pagi party, kata gue sih.
0: Buset, gue juga tetap gak cocok sih begitu. Gue masih klasik orangnya. Pagi sepeda soto.
1: Ngopi pagi Jadi kalau misalnya gue mau party, kopinya paginya Bisa partinya gue ngerasa kayak energi gue belum segede ini.
0: Gue olahraganya
1: Energinya udah habis.
0: Minumnya kopinya. Jogetnya itu gak kuat saya. Aduh, masih terlalu pagi ini. Suasana terang. Mohon saya maaf. Dulu biasanya gelap.
1: Pinggang saya kok jam segini masih kaku. Jam 10-an ke atas tuh lentur.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Apa ya pesan utama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita update berita lagi, sahabat suara. Jadi kemarin kan kita ada tuh berita dari apa soalnya gerhana matahari total, ya kan? Gerhana matahari total itu kita kemarin masih dapat desas-desus Indonesia bakal dapat, bisa ngelihat juga nggak ya? Bisa,
1: oh iya.
0: Bisa nggak ya?
1: Betul.
0: Nah ini BMKG akhirnya ngumumin juga, Pak, Indonesia officially tidak akan berada di jalur gerhana matahari total hari ini.
1: Oke.
0: Jadi menurut BMKG Indonesia berada di luar jalur totalitas.
1: Totalitas banget.
0: Setengah-setengah terus kita, Pak, bangsa ini. Sehat. Waktu gerhana matahari total ini berlangsung, Indonesia itu lagi fase malam hari. Gitu. Makanya jadi kita nggak akan bisa ngelihat.
1: Iya. Oh iya, nggak bisa ya. Mm-mm. Karena kita yang nutupin.
0: Iya.
1: Bulannya kita yang nutupin.
0: Bener.
1: Tuh. Mungkin besar bulan bakal terang banget tuh.
0: Mm-mm.
1: Soalnya kan kena cahaya matahari.
0: Mm-mm.
1: Kemungkinan loh ya.
0: Mm-mm.
1: Tapi kan kita nggak tahu. Orang kita bukan orang NASA, kita penyiar.
0: Orang NASA mah juga. NASA tuh kan penyanyi dangdut.
1: Seperti mati lampu itu Nasar. Hanya. Jadi ya, tahun ini gak dapat dulu, tapi ya, ini beberapa tahun yang lalu kan udah. Gitu.
0: Yoi. Ini kita sambil update-update berita lain lagi ya. Wow, ini bener apa enggak nih beritanya nih?
1: Aku gak
0: berani bacain lah, nanti aja lah. Kita bacain yang rumor dulu aja ya.
1: Rumor.
0: Ini rumor iPhone 4.
1: Kalau itu emang fakta, kenapa gak fakta aja? Lu bacain rumor ini gimana ceritanya, Pak?
0: Enggak, soalnya yang tadi tuh kayak gini beritanya tuh. Nah, terbahaya. Ya udah, mending kita bacain rumor yang satu ini dulu.
1: Ya.
0: Di 2027 nanti, ini rumornya ini makin kencang nih, yuk. Kalau kemarin berapa waktu yang lalu kita beritain Apple punya program Apple Upgrade.
1: Ya.
0: Di mana kita bisa nyewa iPhone langsung dari Apple-nya.
1: Betul.
0: Nah, sekarang Apple ada rumornya lagi bakal ngeluarin iPhone lipat pertama.
1: Masih rumor.
0: Dan ini bakal diperkenalkan bulan September nanti. Di tahun ini perkenalannya bulan September.
1: Bulan depan
0: nanti.
1: Dong.
0: Iya. Dan barengan sama iPhone 18. Gitu. Jadi Apple dirumorkan bakal memperkenalkan bareng deretan produk baru lainnya dalam acara peluncuran di bulan September 2026. Berdasarkan laporan dari Mark Gurman dari Bloomberg, perangkat ini disebut mengusung desain seperti buku yang bisa dibuka jadi layar lebih besar. Mungkin kayak Samsung Z Fold 8 ya yang baruan itu tuh.
1: Iya, cuman gue tetap sih. Fold, HP-HP yang fold, yang flip, itu adalah HP secondary. Jangan dijadiin HP primary.
0: Kenapa emang?
1: Itu emang HP khusus buat orang kaya sih, kata gue sih.
0: Kayak kita udah punya motor bensin, terus kita mau nambah
1: motor listrik,
0: motor EV gitu ya.
1: Kita udah punya istri, mau nambah lagi.
0: Jangan.
1: Jadi gila.
0: iPhone lipat ini nantinya bakal punya layar OLED dengan rasio 4:3.
1: 4:3.
0: 4 senti. Bukan 4 banding 3, bukan berarti 4 senti sama 3 senti. Oh, iya, gak gitu konsepnya, kecil banget 4 senti sama 3 senti.
1: 4 banding 3, oh berarti kayak ini.
0: Kayak ukuran postingan Instagram itulah.
1: Iya, berarti lo foto udah bisa langsung di post Instagram.
0: Dan ukurannya mendekati iPad waktu dibuka semua layarnya. iPad yang mana dulu?
1: iPad mini berarti.
0: iPad Air, iPad 5, iPad mana nih?
1: Kemudian sih iPad mini.
0: Dan Apple juga kayaknya bakal cukup serius masuk ke kategori Fold ini. Karena rumornya udah disiapin di generasi kedua juga untuk tahun 2027-nya. Disusul versi ketiga di tahun 2028. Berapa waktu yang lalu itu gue sempat ngelihat ada blueprintnya iPhone Fold. Dan itu udah dihak patenin ternyata dari tahun 2012 atau 2013 gitu, yuk. Iya. Mereka punya blueprint untuk iPhone Fold 2.
1: Betul.
0: Tapi belum pernah direalisasikan aja.
1: Cuman ya itu kenapa gue bilang itu HP Fold itu adalah HP-nya orang have. Yang itu harusnya jadi HP secondary. Karena kayak begini, maintenance-nya itu banyak banget.
0: Ya.
1: Lo ganti lo pakai HP iPhone 17 deh.
0: Ya.
1: Itu ya udah, iPhone 17 lo kalau rusak layar rusak atau apa, ya udah ganti layar.
0: Ya,
1: mahal
0: ya
1: mahal.
0: Ganti layar paling berapa sih? 500.
1: iPhone 17 masa ganti layar 500
0: ganti
1: itu
0: mah. Layar Toshiba lu ganti. 500. Layarnya iPhone rusak nih, tapi apa namanya? HP-nya masih bagus banget sebenarnya. Coba ini layarnya rusak nih, Mas. Ini ada layar laptop mau.
1: Ganti layar cembung.
0: Itu kayak kemarin di Threads gue ngeliat, yuk. Jadi ada orang-orang, komunitas-komunitas penggila atau pengguna MacBook. Entah itu yang M1, M2, dan segala macamnya itu.
1: Yang layarnya udah gak bisa dipakai itu ya.
0: Dan mereka menyebut mereka dengan MacBook headless. Jadi gak ada layarnya.
1: Gue disitu juga.
0: Itu keren sih, tapi menurut gue.
1: Iya.
0: Maksud gue, jarang loh ada laptop yang kalau layarnya rusak lo bakal pakai lagi.
1: Emang jarang.
0: Tapi jarang ini banget. Tapi ini M atau MacBook-nya dijadiin CPU.
1: Iya, karena kan
0: udah lengkap pakai keyboard sama touchpad, lo tinggal beli layar tambahan aja. Okay. Jadi bisa lo bawa kemana-mana. Enak, praktis.
1: Enggak ribet deh jadinya. Praktisnya dari mana? Praktis itu kalau emang cuma satu barang, udah semuanya beres. Ini lo bawa layar, lo bawa kabel power, lo bawa apa semuanya. Praktisnya dari mana?
0: Praktis itu kalau misalkan kamu belanja di satu tempat dan kamu bisa dapat semuanya plus dapat murah-murahnya.
1: Nah, itu baru praktis.
0: Itu baru praktis. Nih, makanya panggilan buat semua ibu-ibu di Semarang, biar belanja kamu tetap untung, mending kamu langsung belanja sekarang di Alfamidi dan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi.
1: Jadi promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 1 sampai 5 Agustus 2026. Cuman belanja Rp50.000 aja. Kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000. Ada 2 piece Cimory yogurt 40 gram, nyam-nyam pop sticks 48 gram, Kusuka keripik singkong 60 gram, kreatin deng botol 150 ml, Hemaviton C1000 330 ml, dan juga Kiss Spray All Varian yang 330 ml.
0: Kalau kamu belanjanya senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000 aja. Ada 3 piece pristine water 400 ml, ada ABC sambal botol 270 ml, ada paroti 200 gram, ada safe care kayu putih 10 ml, dan sunlight 600 ml.
1: Kalau Rp100.000 belanjanya, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ada 2 kelinci kacang sukro 95 gram, Pantene conditioner 70 ml, Rexona men roll on 45 ml, dan juga Paseo tissue 48 lembar.
0: Kamu juga bisa tuh tebus murah Bell Foods favorite chicken nugget 500 gram cuma 30 ribuan aja, sahabat suara. Pokoknya langsung aja belanja di Alfamidi.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: kan Indonesia.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas, jangan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Ini suara, siarannya live.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Lebih enak sih, iya bener. Nonton komennya pun juga lebih gampang chat kita ini. Jadi kita live TikToknya sekarang gak ada twibon-twibonnya dulu ya. Sahabat suara, kita lagi coba.
1: Tulisan backgroundnya gak putih, yang baca harus micingin mata.
0: Sambil kita update berita lagi pagi ini. Coba ada berita apa ya pagi ini ya?
1: Ah, apa ada berita nih Pak. Jadi mungkin buat beberapa orang yang ngerasa kayak kayaknya Semarang panas.
0: Panas banget.
1: Gue buka Instagram keluar begini.
0: Apa sih?
1: Kaget.
0: Waduh, kenapa tiba-tiba orang pakai daleman doang? Keker lagi.
1: Itulah harga yang harus gue bayar saat harus ngerjain Ica. Iza sama Icat. Jadi, ini kan banyak yang ngerasa kayak beberapa minggu ini, sebulanan ini tuh kayak panas banget. Atau... apalah ini masuk musim kemarau atau apa. Ternyata nih sahabat suara, ini saya kasih tahu dulu ya. Jadi memang BMKG mencatat beberapa wilayah di Indonesia itu emang belum ada hujan sama sekali. Dan tercatat Jogja adalah wilayah yang paling lama
0: bakal menunggu kena hujan.
1: Oh, menunggu hujan ya.
0: Iya,
1: betul. Jadi wilayah, ada 8 wilayah di Indonesia dengan hari tanpa hujan terlama.
0: Wow.
1: At least ini data dari BMKG dari tanggal per 30 Juli, sorry. Per 30 Juli kemarin ini. Berarti kan baru beberapa hari yang lalu.
0: Ya.
1: Yogyakarta 90 hari. Jawa Tengah 89 hari, Jawa Timur 88 hari, NTT 77 hari, NTB 74 hari, Bali 72 hari. Senang banget nih bule-bule di situ tuh ya.
0: Iya, kan mereka hujan, adem-adem, udah sewa villa. Aduh, enak banget nih.
1: Kan mereka ini sunbed.
0: Oh iya benar.
1: Buat orang kita sih iya.
0: Udah mau hujan, gerimis tipis, terus ternyata kita lagi di villa di Batu Malang.
1: Bah. Adem,
0: terbaik sih sambil makan bakso Malang.
1: Dingin, dingin. Dimandiin.
0: Adek mau bakso enggak, Dek? Bakso Malang.
1: Enggak. Dikunyah dulu, jangan langsung ditelan. Jawa Barat 67 hari.
0: Kan diseruput minyaknya, diseruput dulu.
1: Banten 67 hari. Jadi kondisi ini terutama terjadi di sejumlah di Jogja ya, di Kabupaten Bantul, disusul Rongkop di Gunung Kidul.
0: Apa?
1: Rongkop.
0: Nama daerahnya Rongkop.
1: Rongkop.
0: Oh.
1: Gue juga Rongkop. Salah tulis kali.
0: Baru kali ini daerah baru kali. Nambah kali ini daerah di Indonesia. Rongkop.
1: Jadi 74 hari dan juga Kulon Progo selama 67 hari gitu. Data ini menunjukkan Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang paling terdampak di musim kemarau ini berdasarkan pemantauan dari 4.807

0: Rangkas Bitung ke Rongkop.
1: Masih Rongkop. Jadi itu di rata-rata 90 hari gitu. Sama kayak kalau di Semarang, kita kan kemarin beberapa bulan minggu terakhir ini kan ada juga yang
0: ada
1: hujan bentar. Nah, yang kayak gitu-gitu.
0: Tapi sekalinya hujan juga gitu.
1: Iya.
0: Kasihan gitu. Tuh yang habis kuliah-kuliah tuh. Bahaya lagi tuh, hujan tuh bahaya tuh. Di dunia kampus, hujan itu bisa jadi sesuatu yang berbahaya. Aku boleh numpang neduh dulu gak, Dar?
1: Kosan kamu deket sini kan? Aku boleh numpang neduh. Lah, kalau mau neduh ngapain kosan? Kampusnya sini. Wes, wocong.

0: 90.2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ternyata yang di live TikTok, yang join, ada Mas Bajuri. Ulang tahun, sahabat suara. Kita ucapin selamat ulang tahun dulu ya. Nih, Mas Bajuri, mau gak biar ulang tahunmu? Kan biasanya ulang tahun disuruh nraktir-nraktir, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, ini kalau kamu mau nraktirnya lebih murah, beli stok jajanannya di Alfamart aja.
1: Jadi nanti semuanya kayak kalau orang konser atau apa gitu kan,

0: Kebetulan Mas Bujur ini dia kan MC di klub kayak gitu juga tuh,
1: MC DJ.
0: Iya, MC DJ kayak begitu juga. Jadi biasanya kalau kayak gitu kan kayak
1: kalau mau bungkus sesuatu mending bungkus di Alfamidi, Mas. Murah tuh.
0: Udah deh, gue mending berhenti aja di situ.
1: Jadi abis pulang kerja nih, aduh, pengen ngebungkus nih, bungkus Alfamidi aja kali ya. Jajanan kan banyak tuh di situ, ya kan?
0: Betul.
1: Kalau udah beli Alfamidi, jajanan di kosan banyak, tiba-tiba ada yang ikut, ya itu pilihan masing-masing.
0: Jadi itu nggak nganggur lah gitu.
1: Jadi setiap ada yang mampir di kosan, udah siap tuh.
0: Iya.
1: Amunisinya banyak. Iya, jajanan maksudnya.
0: Udah ready banget.
1: Iya. Mumpung di Alfamidi lagi ada, tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi.
0: Jadi ini promo TTM ini alias tebus terus murahnya berlaku dari tanggal 1 sampai 5 Agustus 2026. Belanja Rp50.000. Kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000. Ada 2 piece Cimory yogurt 40 gram, nyam-nyam pop sticks 48 gram, Kusuka keripik singkong 60 gram, kreatin deng botol yang 150 mili, Hemaviton C 1330 mili, dan juga key spray all varian yang 330 mili juga.
1: Kalau kamu belanjanya senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada 3 piece pristine water 400 mili, ada ABC sambal botol 270 mili, ada Paroti 200 gram, ada Safe Care kayu putih 10 mili, dan Sunlight 600 mili.
0: Dan selain itu, kalau belanjanya sampai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000. Ada 2 kelinci kacang sukro 95 gram, Pantene Conditioner 70 mili, Rexona Men Roll-On 45 mili, dan juga Paseo Tissue 48 lembar.
1: Kamu juga bisa tuh tebus murah Bell Foods Favorite Chicken Nugget 500 gram, cuma Rp30.000 aja, sahabat suara. Nuh, bayangin lo, setengah kilo nugget cuma Rp30.000. Pokoknya langsung aja belanja di Alfamidi.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Jam 9 waktunya kita bercanda duls. Ada bercandaan apa pagi ini? Coba kita buka dulu ya. Kemarin gue udah nge-save beberapa kok.
1: Bentar. Bercandaan tadi yang gue save ya. Wah. Ini ini ada satu postingan dari Ikinimo, ya betul. Lagu Roma Irama yang liriknya begini tuh judulnya apa sih? Dulu aku suka padamu tapi kamu tidak suka. Ya. Ya.
0: Dulu aku cinta padamu tapi kamu tidak cinta.
1: Ya bisa.
0: Ini nyambung nih Pak, berarti sama bercandaan yang gue save juga nih.
1: Apa tuh?
0: Ini Pak, status WA bapak-bapak.
1: Status WA bapak-bapak. Oke.
0: Dari Pak Epul, Ayu Ting Ting kalau nyanyi suka ribet sendiri. Masa nyanyinya gini? Kesana kemari membawa Alfamart. Berat banget. Jalan-jalan bawa toko.
1: Itu kan lagu-lagunya. Itu tim songnya Mabet tuh.
0: Apa itu?
1: Kesana kemari pakai jas almet.
2: Oh, water.
0: Dari Pak Abang Ninja Express.
1: Ah.
0: Abang kurir pun nomornya di save buat dicek WA-nya update apa. Siapa tahu paketku nyangkut ya kan. Lagunya Dewi Dewi yang collab sama Kedokteran Indonesia juga bagus tuh, yang judulnya Dokter Tirta. Ku butuh dokter Tirta. Kirain bakal lagunya Dewa tuh. Dokter Tirta. Sebarkanlah virus-virus Tirta. Laskar Cinta.
1: Laskar Cinta, betul-betul. Itu sama sama ada yang kayaknya trace gue sih udah mulai better ya algoritmanya. Karena itu ada jokes sama bapak. Jadi ada yang nanya, kenapa dinamakan nasi goreng?
0: Karena Dina lapar.
1: Terus gue pas baca itu kayak, apa sih ini? Ketawa. Apa sih ini? Gue udah mulai bete saat ketemu jokes yang recehnya minta ampun. Pertanyaan gue kayak, apa sih jokes begini?
0: Ini dari Pak Tio. Dewa juga pernah bikin lagu soal jajanan pasar tuh, Risoles Hati. Waduh. Oh, yang ini kocak parah sih, yuk. Gue bacain ya. Siap-siap ya semuanya, siap-siap ya. Ini yang lagi ngedengerin lewat radio, yang lagi nonton live TikTok, siap-siap ya. Dari @ Iqbal Firmansyah. Ada juga tuh, Pak, lagu Doraemon tuh. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Hey, ate-ate kasih.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good,

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Mumpung masih muda,

Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968. Dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Mereka adalah the face of a country.
1: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Balik lagi jam 9, waktunya kita bercanda dulu.
0: Tadi kita sempat ngobrolin soal Upin Ipin.
1: Ya.
0: Kita di TikTok ngobrolin soal Upin Ipin, di mana ada satu karakter yang kita ngelihatnya itu sebenarnya itu bikin sedih. Saat orang ngelihatnya itu dia lucu, dia apa? Kita tadi sepakat berdua kalau ada satu karakter di Upin Ipin yang sebenarnya kita sedih banget kelihatnya. Dia adalah anak yang dipaksa untuk dewasa jauh sebelum umurnya bisa dewasa, bahkan jauh sebelum pemikirannya itu matang. Dia adalah Mail.
1: Di mana teman-temannya Mail, Upin Ipin, Mei, Susanti, terus siapa lagi lah itulah, bergerombol bisa main sore-sore. Mail tiap main selalu bawa dagangan.
0: Iya. Oh, sama satu lagi gue lupa, Raju.
1: Raju. Oh iya, kemana-mana naik. Ya ampun, masih mending tuh Upin Ipin nangis-nangis minta ke opa minta sepeda, iya, dibikinin sepeda sama Tok Dalang. Kata Raju sih, minta sepeda tetep ya naik sapi,
0: naik kereta sapi, gerobak yang kayak begitu. Dan itu kan dia juga ini, dia gembala sapi, dia
1: ke kebun,
0: betul, dia bawa barang apa semuanya. Raju, Raju sama Mail, ibaratnya kalau bedanya adalah, kalau yang gue lihat ya, Raju itu gedenya dia bakal jadi corporate man.
1: Raju,
0: Raju,
1: malah Raju yang jadi corporate,
0: iya, corporate man. Karena dia dia itu punya punya jam yang sudah jelas, pulang sekolah, gembala,
1: 9 to 5
0: ya, kan, ya, ya, 9 to 5. Sedangkan kalau Mail, Mail itu harus selalu punya inovasi.
1: Karena
0: gue jual apa lagi, gue ngejual apa
1: apapun
0: lagi.
1: Apapun yang dilihat Mail itu peluang.
0: Iya.
1: Ayam, nasi lemak.
0: Dia ngeliat rainbow, dia ngeliat rainbow aja.
1: Ya peluang jadi, iya, kerja,
0: iya,
1: bareng.
0: Iya, betul. Mail itu ngelihat rainbow aja, yang dilihatnya itu bukan ayam, tapi dia ngelihat potensi. Tok Dalang ngajak mereka ini metik rambutan. Ngajak metik rambutan yang anak-anak semuanya pada mikirnya, "Oh iya, kita bisa makan rambutan, bisa makan apa semuanya."
1: Mail dapat rambutan, diikat, bawa pulang, jual.
0: Jual. Dia berani untuk menurunkan status taraf kesenangannya untuk mendapatkan uang.
1: Jarang ada anak kecil berpikiran kayak gitu. Di saat yang lain-lain pada naik sepeda culture, Mail masih pakai sepeda ontel sampai hari ini dengan kegedeannya.
0: Betul.
1: Naik sepeda berdiri
0: mulu, dipaksa untuk bisa. Itu sepeda kegedean banget loh. Raju itu ya, mentok itu Raju itu jadi ini deh. Kalau enggak IT, kalau enggak scam.
1: Bareng sama Anggul Mutu. Dimodalin tuh sama Angkel Mutu tuh Raju tuh.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah.
0: Scam lagi.
1: Hello, I'm Raju. I'm from Microsoft.
0: And you have problem with your computer. Ya Allah. Pak, ini jangan lupa di clip ya.
1: Kok jadi gitu bercandanya?
0: Enggak. Tapi iya, Mail itu adalah satu-satunya anak yang dipaksa buat dewasa. Mail sama Raju lah, dua orang yang dipaksa dewasa di film itu. Dan semua orang melihat mereka anak-anak yang lucu aja di situ. Enggak, gue justru malah kasihan.
1: Karos juga sebenarnya kan dipaksa dewasa juga. Meskipun dia secara usia memang udah jauh ya dibandingin sama yang lain-lain. Tapi menjadi Kak Ros yang somehow setengah tulang punggung keluarga ya.
0: Parah.
1: Itu juga berat itu.
0: Untungnya sih dia bisa ngelakuin hobi yang bisa dijadiin untuk pemasukannya di situ.
1: Bikin komik.
0: Dia hobi masak, iya, bikin komik, iya, gitu. Dan lo bayangin juga di masa-masa di umurnya Kak Ros itu, kenapa gue panggilnya Kak? Harusnya kan Dek ya.
1: Gue juga harusnya panggil, iya Kak Ros udah gak layak gue panggil Kak itu. Dek Ros. Iya.
0: Di umurnya Dek Ros itu, itu kan remaja loh.
1: Iya.
0: Harusnya dia itu ngumpul sama temennya, ngumpul nyore, sama orang-orang, iya betul.
1: Nyore di Polder Tawang.
0: Dia bahkan pulang sekolah harus ngurusin dua anak bengal itu.
1: Dua bocah degil.
0: Iya, dia harus ngurus. Dan bahkan dia harus mengorbankan perasaannya. Siapa? Si cowoknya itu?
1: Cowoknya siapa?
0: Yang dia suka itu loh.
1: Agus.
0: Kok Agus?
1: Abang Saleh.
0: Bukan. Itu kan teman. Itu kan teman, itu bestie. Kalau Kak Saleh itu bestie. Siapa ya?
1: Siapa sih? Siapa sih? Cucunya Todalang.
0: Iya, cucunya Todalang ya, itu.
1: Iya, ya, ya. Lupa gue namanya siapa.
0: Iya, dia cuma bisa ngelihat aja kayak ini anak, si cowok ini bisa ngembangin potensinya, sedangkan dia masih kejebak di sini di kampung durian runtuh, ngurusin dua anak ini, harus mengorbankan mimpinya, mengorbankan perasaannya, yang kayak gitu-gitu.
1: Real life itu sumpah, Kak Ros itu gambaran anak-anak muda yang mungkin tidak bisa mewujudkan mimpinya. Itu Kak Ros tuh.
0: Kak Ros itu adalah gambaran dari generasi sandwichnya di Malaysia sana.
1: Bahkan bisa jadi ya, what if, oh ini kalau misalkan ada series what if tapi buat Upin Ipin nih,
0: yeah,
1: yang bikin fanmade semua nanti dianimasiin sama Lekopak, ya kan? What if kalau ternyata Upin dan Ipin udah gede, udah sukses mereka berdua, tapi ternyata nggak terlalu akur sama Kak Ros karena Upin dan Ipin trauma. Ternyata selama ini kita masa kecil tuh dijahatin sama Kak Ros. Tapi Upin dan Ipin gak tahu apa yang dihadapin sama Kak Ros di belakangnya, yeah, tuh apa gitu.
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Sampai akhirnya Upin Ipin beranjak dewasa. Kok jadi dewasa gini banget ya?
0: Yeah.
1: Bla bla bla bla bla bla. Pas mau tidur, tapi udah gede tidur tetap sekasur nih Upin Ipin. Masih barengan.
0: Dan masih pakai kaos.
1: Masih gitu. Singletan.
0: Kaos lekor gitu.
1: Masih yang singletan. Ada uamnya. Udah kayak bapak-bapak. Di rumah sih kelihatan celana pendek. Di kasur, tetap di kasur gitu kan. Ceritaan. Ternyata jadi dewasa gini banget ya Pin ya. Gitu.
0: Yeah.
1: Iya ya. Ternyata gak enak ya Up.
0: Up. Lu bingung ya. Ngomong Pin.
1: Ada ya.
0: Lah, kenapa juga Pin.
1: Ternyata gak enak ya Up ya. Jadi dewasa ternyata begini banget ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi tiba-tiba Upinnya sadar. Dia sebagai kakak ya. Meskipun kembar dia kan yang lebih tua tuh. Berarti selama ini yang dirasain Kak Ros tuh kayak gini kali ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Meskipun kita masih mending, kita kondisinya kita sekarang punya duit, punya apa, bisa beli rumah. Kak Ros dari dulu ngurus kita berdua.
0: Duitnya
1: apa kabar mimpi-mimpinya kita. Kak Ros?
0: Iya.
1: Kita minta remote control.
0: Iya.
1: Kita minta jajan ini.
0: Dia ikut lomba komik, dia menang, duitnya juga dibagi bareng-bareng. Padahal pada saat dia bikin gambar, ngeribetin terus Upin Ipin.
1: Nah,
0: Upin Ipin
1: ya,
0: udah gede, ya, berkeluarga, punya anak gondrong, ya, kata ya, gue sih tes DNA. Lo anak siapa? Kok gondrong?
1: Dari kecil udah botak. Dikasih wadoyok gak mempan.
0: Wadoyok mundur.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Marvel akhirnya membuka keterlibatan Sadie Sink dalam Spider-Man Brand New Day. Sadie berperan sebagai Jean Grey, antagonis yang belum menguasai kekuatannya. Karakter Phoenix muda ini akan menjadi pondasi penting mutan saga di MCU dengan proyek selanjutnya film X-Men garapan sutradara Thunderbolt, Jake Schreier. Festival Tari Dukduk Bersemarangan di lapangan Pancasila Simpang 5 berhasil memecahkan rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIT dengan melibatkan sebanyak 25.000 peserta. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan pencapaian ini mencerminkan kebersamaan dalam melestarikan tradisi lokal agar terus hidup dan dikenal generasi muda. Nona membawakan single lagunya Hong di Festival Head in the Clouds HITC Los Angeles 2026 tak lama setelah dirilis. Dalam penampilan live berskala internasional tersebut, vokal grup asal Indonesia ini ngasih kejutan budaya ke dalam aksi panggung dengan menyisipkan elemen khas Indonesia, yakni fenomena Om Terlat Om.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Nyesel sih yang dengerin cerita kita di live TikToknya. Buat hari ini aja ya. Sumpah.
0: Jadi kami akan tetap, ayo kita bikin surat terbuka bareng-bareng ya sahabat suara. Kita bikin surat terbuka untuk perusahaan animasi yang bikin Upin Ipin, namanya yeah. Itu Les Copakue
1: Lekopak.
0: Bacanya Lekopak. Kita bikin serial What If untuk Upin dan Ipin.
1: Spin-off-nya dari Upin Ipin.
0: Kayak MCU kan punya cerita What If di Netflix. Kita bikin kayak gitu, tapi universe-nya Upin dan Ipin. Setiap penggemar Upin dan Ipin bebas mau bikin cerita apa aja soal Upin Ipin. Mau Upin Ipin timeline-nya anak-anak, mau Upin Ipin timeline-nya dewasa, bebas. Pokoknya kita ajuin semua ceritanya ke Lekopak. Lekopak nanti bikin animasinya. Terus yang nonton, kita-kita semua. Wah, seru banget itu.
1: Kata gue sih ya, kemungkinan kalau tadi gue mikirnya wah bakal PG-13 tuh, Wisnu bilang enggak sih, kayaknya M sih, mature sih masuknya.
0: Karena yang nonton kan udah pada gede yo, jadi yeah. Kisah hidupnya kisah-kisah hidup dewasa pasti.
1: Antara kisah hidup dewasa atau enggak, ada lagi ternyata orang tuanya Upin Ipin

0: masih hidup dua-duanya.
1: Iya.
0: Tapi kan opa masih di situ.
1: Iya.
0: Ternyata selama ini bapaknya Upin itu tinggal di rumah mertua. Kita bikin opa adalah mertua yang jahat.
1: Iya. Terus dia ngomong sama ibunya Upin Ipin ya kan ya. Itu suami kamu.
0: Maka di rumah gak pernah damai. Akhirnya Upin Ipin jadi bocah-bocah yang bandel.
1: Akhirnya jadi ternyata gue tahu nih ceritanya.
0: Ketemukan benang merahnya.
1: Jadi ceritanya di situ adalah Upin Ipin itu orang tuanya tidak meninggal. Tapi mereka pisah. Itu divorce. kenapa mereka bandel itu adalah karena mereka ada
0: di tongkrongan dengerin lagu Last Child melulu. Dengerin lagunya Diari Depresiku.
1: Wajar bila saat ini ku iri pada kalian.
0: Yang gitarin Mail ya. Teng deng teng deng deng teng deng deng teng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng gede ya tatoan Upin Ipin ya kan.
1: Bisa tuh yang kayak gitu ya kan ya. Ternyata kan itu juga bakal ada ceritanya seperti apa. Kalau orang nah akhirnya bapaknya ini kan ya udah deh, ya udah akhirnya pisah dar, bapaknya pergi kemana. Sab, ibunya ninggalin Upin Ipin sama Kak Ros pergi sama laki yang lain.
0: Aduh. Ya
1: kan, ya. Kayak gitu ada kan kasus begitu ada
0: bisa.
1: Kan? Terus abis itu bapaknya sama bini barunya ibunya sama laki barunya terus mereka pada gak mau urus Upin Ipin sama Kak Ros semuanya akhirnya diserahin sama opa. Opa jadi emosi juga gara-gara
0: emosi
1: itu anak gue nih semuanya gak ada yang bener apa ini yang kayak
0: cucu-cucu gue juga kayak gini kelakuannya.
1: Iya wah gila gue udah tua ini harusnya gue bisa tenang. Akhirnya abusive jadinya opa yang kayak begitu ya kan.
0: Iya makanya
1: itulah kenapa akhirnya Kak Ros itu juga jadi akhirnya temperamennya itu goyang terus. Upin Ipin ini jadinya itu kayak mereka itu apa ya kayak nutup diri kayak gitu-gitu.
0: Jadi anak yang tidak mau sosial. Dia bergaulnya circle-nya itu doang. Main lagi. Benar sih itu di tongkrongan Diari Depresiku tuh lagi.
1: Iya, betul masuk kayak begitu.
0: Terus kita bikin tadi Tadika mesra jadi Tadika toksik. Oke.
1: Jadi Tadika gak mesra. Tadika dingin.
0: Cikgu Jasmine jahat. TK penuh dengan bullying.
1: Wih parah.
0: Yang kena Upin Ipin lagi.
1: Enggak yang kena Lekopak. Bikin kayak begitu. Apa lo bikin serial kayak begini? Tutup perusahaan lo.
0: Orang biasanya cerita aja Upin Ipin cheerful banget. Kok ini tiba-tiba jadi penuh dengan kegelapan.
1: Makanya warna yang paling ceria adalah warna abu-abu.
0: Ya Allah.
1: Ini buat anak-anak sekarang ya kan ya. Ngerasa kayak mungkin. Mana mungkin yang kayak begitu bisa masuk TV. Hey, zaman dulu kita ada ibu bidadari ya. Jangan dulu kita ada sinetron Bidadari yang itu bullyingnya itu kental sekali di Bidadari itu.
0: Itu satu keluarga gila. Mamah tiri ada, ya kan? Bapak yang berusaha baik sama anaknya tapi karena
1: tidak
0: ada ibu.
1: Tidak punya power itu.
0: Ada karena ada ibu tiri dan anak dari si ibu tiri ini masuk di keluarga itu.
1: Yang mereka bisa ini manipulatif.
0: Bener. Ya. Akhirnya yang kena siapa? Marsyanda.
1: Iya.
0: Gede ya Marsyanda sekarang gimana coba?
1: Gak mau komen.
0: Yo, dampaknya gimana coba tuh?
1: Gak mau komen.
0: Kau pikirnya lah sendiri lah. Udah ditolong sama ibu peri masih kayak gitu.
1: Gak mau komen.
0: Loh gede ya Marsada cantik kok.
1: Iya betul.
0: Tetap baik.
1: Iya. Yang kayak gitu. Parah banget yang kayak begitu. Dulu di TV mah lebih parah. Kita mah belum ada apa-apanya.
0: Bom-bom hidupnya tenang-tenang aja bom-bom. Tukang bully itu,
1: yang itu baru di rumah, belum di sekolah. Lo bayangin, lo dibully sama keluarga sendiri, yang di rumah dibully, di sekolah dibully. Kapan liburnya? Yang kayak begitu.
0: Itulah, itu realita hidup di Indonesia itu ternyata kayak gitu, sahabat suara. Jangan berpikir selalu Indonesia manis-manisnya doang, enggak?
1: Gua kalau jadi Marsyanda siapa namanya? karakternya di situ.
0: Gue lupa lagi karakternya Marsyanda di situ siapa.
1: Gue kalau jadi kayak begitu gue bilang

0: aja. Ibu perih, boleh minta tolong? Tolong dong ilangin 1, 2, 3, 4.
1: Oh, Lala, namanya Marsanda di Lala. Sinetron Bidadari itu Lala.
0: Tolong dong ilangin 1, 2, 3, 4. Ini ilangin semuanya, teng.
1: Gue tuh sebenarnya yang gue gak inget tuh, ibu peri ini tuh kok bisa muncul tuh dari apa ya?
0: Kan ini ibunya.
1: Oh iya.
0: Kan ibunya kan meninggal. Iya,
1: terus jadi ibu peri ya.
0: Jadi ibu peri.
1: Oh iya.
0: Lo bayangin juga, tuh, coba lihat. Ibunya udah meninggalnya masih gak bisa tenang. Salah. Pak, kata gue apa, Pak?
1: Lu?
0: Kata gue apa, Pak?
1: Gue udah diem dari tadi?
0: Iya, yang kayak gini-gini tuh gak usah diobrolin lagi deh.
1: Gue pikir tuh, kenapa ibu peri bisa muncul tuh, Marsyanda lagi jalan-jalan ya, sama bapaknya ke puncak, ke puncak gitu kan, ke puncak, sap, terus Lala ketemu tuh kotak yang harusnya gak boleh dibuka.
0: Nah, iya.
1: Dia berusaha penasaran, saking penasaran, digebuk sama dia, dah, kebuka buka. Kotaknya, sap, muncul ibu peri, dah. Ku beri kamu satu permintaan.
0: Itu universe beda, itu jin dan jun. Itu udah pindah universe. Beda, yang kayak begitu. Ya Allah.
1: Gila, sinetron-sinetron zaman dulu itu penuh dengan cerita toksik tau.
0: Iya.
1: Tersanjung. Kurang toksik apa itu tersanjung. Keluarga besar saling berebut kisah cinta.
0: Parah. Harta. Tata yang kayak gitu-gitu. Jadi, Kalau sekarang itu kita ketemu itu di trade ya kan ya. Ya cerita-cerita itu kita ketemu di trade, kita ketemu di mana. Zaman dulu kita mah ketemunya di TV yang
1: cinta
0: kayak begitu.
1: Fitri. Kurang toksik apa juga tuh keluarga.
0: Siapa?
1: Miska.
0: Yang kayak gitu-gitu. Terus banyak sih sinetron zaman dulu, kenapa gue jadi lupa ya. Semuanya, apalagi sinetron zaman dulu. Parah lah, banyak banget. Jadi akhirnya itu dia yang ngebentuk kita milenials itu psikologinya
1: kena mental kita kena tuh gara-gara tontonan kita dulu kayak gitu.
0: Goyang itu gara-gara. Dari luar sih kelihatannya oke-oke aja, lo gali dalam dikit, amburadul.
1: Ada juga bawang putih, bawang merah, Revalina Estemat sama Nia Ramadhani.
0: Parah, Revalina Estemat, cakep banget tuh di situ tuh.
1: Iya, tahun itu ya, tahun 2000.
0: Iya. Terus juga Nadia Syakib.
1: Nabila Syakib.
0: Gua
1: waktu juga itu ketemu tuh di Mall 23.
0: Mantap.
1: Gila, Pak. Itu momen ketemunya ya, Pak ya. Jadi kan gue lagi ngemsiin sebuah acara. Pokoknya di Mall 23. Ada padel bareng artis lah.
0: Iya.
1: Ternyata artisnya Nabila Syakib, Pak. Gue baca di flyernya gitu kan. Nah, bagian gue udah selesai. Gue nongkrong-nongkrong dong sama anak-anak yang lain. Lagi nongkrong tiba-tiba itu gue duduk sampingnya Mas Ferik persis tuh. Gue sama Mas Ferik jadi saksi. Tiba-tiba mobil mewah datang nih.
0: Dar.
1: Kok tiba-tiba nabrak
0: Mas Ferik?
1: Yang nyetir Dom Toretto. Alphard datang nih dari jauh. Nging. Gak pakai penjagaan, gak pakai bodyguard ya kan. Kebuka tuh sliding door-nya.
0: Ceklek gitu.
1: Turun. Kaki agak keker ya kan. Oh, cowok.
0: Berkuda.
1: Bukan, ini cowok.
0: Oh, cowok.
1: Keluar cowok dulu. Tap, kakinya keker gitu kan. Sep. Sapit tuh. Terus abis itu keluar lagi satu cewek asistennya lah kayaknya mungkin ya. Bawa tas apa banyak segala macam tuh.
0: Itu cowok yang keluar kakinya doang masih?
1: Enggak dong, sama. Udah seutuh tuh badannya. Tapi palanya gak ada. Nah tuh turun tuh. Yang terakhir. Der. Gila, sapit. Cakep banget.
0: Di situ kayak tiba-tiba di sekitar itu jadi terang gitu ya. Kebawa terangnya.
1: Iya.
0: Iya, sumpah.
1: Kata orang Nasrani, Pak, itu kalau jadilah cahaya untuk sekitarmu, itu kejadian depan mata gue itu, yuk.
0: Iya.
1: Gue sama Mas Ferik, itu Nabila Syakib bukan tuh? Iya lo ya, Nabila Syakib. Buset gue. Dari zaman sinetron sampai itu gue ngeliat itu, Pak. Masih sama, Pak, cakepnya, Pak.
0: Sumpah.
1: Ngeri banget, sumpah.
0: Nabila Syakib, Diana Pungki, weh kata gue sih. Ferik pas ketemu rambutnya udah warna kayak begitu.
1: Belum. Untungnya belum. Crush gue tuh ya Allah Nabila Syakib. Dirga, kita kasih tahu ya. Lo kan gede, gak usah crush-crushan begitu dah.
0: Lo gak usah ngerasa spesial, banyak. Sudah jam 10 sama suara, waktunya buat kita pamit. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dari tadi jam 7 juga. Kita udah cerita, ini tapi semoga bisa terrealisasi lah ya.
1: Apa?
0: What if
1: buat Lai Kompak? What if buat Lai Kompak? Itu seru sih.
0: Kita pamit dulu, insya Allah ketemu lagi besok. Rio Dinata.
1: Wis berat aja.
0: Sampai jumpa. Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
0: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus. Tarik lagi, tarik. Ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
4: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
0: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
4: Iya, elah. Saya kira mogok pak, pak.
0: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo, terus, terus, terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia. Ah, ah.

0: merdeka, merdeka, merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jaripop 2026 Replita Musik.
7: Jaripop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblox, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Jaripop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di Fast Ticket.

0: kebijakan dan kekuasaan asing. Merdeka!
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, mas. Iswara Santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: ride. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya Tea Juice, bikin biang tehnya cepat.
5: Mau

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak.

0: Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar.

0: musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Apa sebutan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia?
3: Hi, it's Yuriko Angeline.
4: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Suara warga Indonesia.

Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia Rosa dengan Ku Menunggu. Dan masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, Dodo harap menemani kamu menuju makan siang. Enaknya makan siang apa sahabat suara? Di hari Rabu yang dimana udah pertengahan minggu. Say hi buat anak-anak agency yang pastinya Rabu adalah hari revisi seluruh Indonesia. Say hi juga buat Irwan Ardian yang sahabat revisi saya, karena kita selalu revisi di hari Rabu. Yang pastinya dengan konsumsi yang itu-itu juga, alias bento-bentoan.

saya deh. Oke lah, kita dengerin nanti versi fullnya ya. Setelah yang ini, diajak menjadi second choice bersama Uwan and the Gang, Gurun Hujan, Juicy Lucy di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Stretching dulu sahabat suara, ambil air minum, persiapan buat makan siang, dan 10 lagu keren sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi, pastikan tetap di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih.

0: sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
2: Dengarkan suara di Bandung.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia bara suara dengan terbuang dalam waktu. Say hi untuk Naruhina yang merupakan juragan kosan di Blitar. Kosannya adalah Romah SAS. Jadi kebayang ya, kata kita tuh diundang sahabat suara di live TikTok, dibilang yuk penyiar Iswara semuanya kalau mau jalan-jalan ke Blitar pakai kosan aku bebas. Terus kita baru datang kan ya, memenuhi undangan, baru datang masuk ke pekarangannya, ada ibu nyapu. Lagi nyapu, terus sudah masuk, ibu nyapunya masih ada. Pas kita nengok ke belakang, ibunya hilang. Terlalu film ya.

juga pastinya sahabat suara yang juga mendengarkan melalui isuaranetwork.com/streaming. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Raisa dengan Cool It Be di Isuara, suara warga Indonesia.

0: diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.
3: Di mana di eranya pasti terlunta-lunta ketika mendengar liriknya.

0: adanya di TV7 apa Trans7 ya? Ada yang masih inget gak? Titik-titik band. Ulang lagi dong, enak lagunya. Ya, kok gak ngeplay? Oh ini.
1: Mohon maaf ya sahabat suara ya. Ini operator sama penyiar ngerangkap alias saya operating sendiri ya. Jadi kalau mau ngeliat kericuhan saya ngoperatingin, silakan di isuaranetwork.com/streaming. Salah, itu streaming. Di live TikTok @isuara.network. Udah, nonton aja tuh saya ribet ya. Dua lagu ini

0: Yes, thank you Maisha Kana dengan telat di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dan 10 lagu keren ditutup oleh Maisha Kana. Thank you banget. Dan kita akan balik lagi dengan lagu-lagu selanjutnya setelah yang satu ini, sahabat suara.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
0: Sahabat suara, masih ada pajak kendaraan yang belum sempat diurus. Nah, kalau iya, ini kabar yang sayang banget kalau dilewatkan, karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB berlaku hingga 31 Agustus 2026, dan ini cukup bayarkan pokok pajaknya lalu manfaatkan program ini sebelum berakhir. Berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB, penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan ini kesempatan yang tepat buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan atau sedang berencana melakukan balik nama kendaraan. Membayar pajak kendaraan

0: si PKB dan BBNKB sebelum 31 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website resmi Bapenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, atau datang langsung ke Samsat terdekat. Bapenda DKI Jakarta, bersama kita wujudkan Jakarta yang lebih maju melalui kepatuhan membayar pajak.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
8: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
7: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
8: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
7: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
9: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
8: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
10: Penasaran sama musik pilihan di suara kali ini? Ini dia, musik pilihan.

0: hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan juga bisa didengarkan di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Dodo harap masih punya satu jam lagi menemani kamu sahabat suara. Setelah makan siang ke jam 2 siang ini jam-jam krusial. Banyak pertahanan jebol karena udah mulai berat mata. Terus juga udah mulai AC kantor atau AC mobil udah mulai berasa nih. Atau yang lagi di rumah gitu WFH atau lagi jaga bisnisnya sendiri di rumah, itu kayak udah mulai ngantuk. Tenang, ada yang namanya tradisi minum kopi di siang hari. Sama gak? Sama dong ya. Tapi tahu gak sahabat suara, ternyata ada yang namanya daftar negara penghasil kopi terbesar di dunia. Nah, Indonesia ada di nomor berapa nih? Kita coba di tiga besarnya aja. Karena menurut data Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA Foreign Agricultural Service, ya ini bilang kalau posisi pertama sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia yaitu adalah Brazil. Wah, selain dia juga punya tim voli yang hebat ya, Brazil ternyata menjadi penghasil kopi terbesar di dunia nomor satu. Nomor duanya ada Vietnam. Nomor tiganya ternyata ada dua negara, sahabat suara, yaitu ada Kolombia dan juga Indonesia. Dan nomor tiga ya. Say hi untuk teman-teman barista dan juga yang memiliki lahan kopi. Jaga baik-baik jabatan dan pekerjaan itu. Itu lagi seksi banget saat ini karena kopi lagi gede banget. Apalagi Indonesia menjadi penghasil kopi nomor 3 di dunia. Sambil dengerin Leto sampai nanti sampai mati, sambil diseruput juga kopinya seruput. Saya Dodo harap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di
1: sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Indonesia. Lagi bingung sahabat suara kalau punya langganan Netflix nontonnya apa? Karena sama gak sih kebiasaannya kayak saya, udah new weekend ya, terbahan, nyalain Netflix, scroll, cuma trailernya aja ditonton sampai ketiduran, gak ada yang ditonton sampai habis. Nih ada series, tapi ini bukan series film, tapi dokumenter yang akan mencerahkan persepsi sahabat suara terhadap pelunasan hutang. How to Get Rich, 8 episode dari seorang penulis bestseller untuk finance expert ya. Ini adalah sebenarnya konsepnya financial makeover documentary. Kalau misalnya di MTV Pimp My Ride dulu ada exhibit yang makeover mobil, atau juga ada yang apa dulu namanya, MTV yang kamar gitu ya, makeover kamar. Nah kali ini makeover financial documentary dari Ramit Sethi. Hostnya Ramit Sethi, ada di Netflix, 8 episode. Jadi tahu tuh sahabat suara, cara ngelunasin utang tuh apa dulu sih yang harus diselesaikan. Kalau misalnya ini gak kelar-kelar, terus pekerjaan apa yang sebenarnya fair dari segi pembayaran. Ada semua, silahkan. Sekali lagi, How to Get Rich di Netflix bisa menjadi solusi tontonan weekend ini. Yang ini, yang ulang tahun ada Rini. Selamat ulang tahun Rini. Aku kasih Rio Klepi ya, dengan Bunga Abadi. Di Suara, Suara Warga Indonesia.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: Sugar Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
3: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pemerintah berencana merombak materi dan fisik buku pelajaran SD, SMP, SMA atas arahan Presiden Prabowo. Evaluasi ini berdasarkan perbandingan dengan buku 6 negara ASEAN yang menilai buku Indonesia berkualitas lebih rendah, mudah rusak, dan hurufnya terlalu kecil.

klip untuk terus berprestasi. Big Bang akan merilis single digital Big pada tanggal 19 Agustus 2026, merayakan 20 tahun debut mereka dan karya perdana G-Dragon, Taeyang, dan Daesung setelah 4 tahun ini diikuti tur dunia. Konser di Jakarta International Stadium dijadwalkan pada 16 Januari 2027 menandai kembalinya mereka ke Indonesia setelah 12 tahun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ajo má starý trus, trus, trus, trus, starý lidi, starý, ajo, ajo, ajo. Ajo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
1: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
0: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, mas. Saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
1: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
0: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
2: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM I Suara Semarang, suara warga Indonesia.
3: Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
3: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
4: Banyak.
3: 9%-nya berapa?
4: 25.965.000.
3: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
4: iya.
3: Di
4: thread rame banget banyak dan banget soal radio.
3: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
4: Udah pasti itu bukan kita.
3: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
4: Kemungkinan juga bukan kita.
3: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
4: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
3: Apa tuh?
4: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
3: Widih.
4: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya. Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
2: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
5: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
3: Di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Mumpung masih muda,

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: tambang dan makan kerupuk.
1: Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, saya kira mogok pak.
2: Nah sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo ayo ayo, terus terus terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Oh my god, aku hari ini happy banget. Menandakan bahwa seharian ini aku gak ngapa-ngapain. Oh gitu sih, aku pakainya bajunya udah kuning-kuning. Itu mengisyaratkan bahwa aku sangat bahagia loh sahabat suara. Tapi tadi aku berangkat tuh agak sedikit kaget, karena biasanya di sini, di tempat ini tuh gak pernah macet gitu. Ini tuh macet panjang banget. Sampai aku baru menginjakan kaki di studio ini di jam 4 lebih 6. Telat 6 menit deh, gak pernah. Aduh, aku tuh selalu on time. Gak kayak gitu, gak kayak gitu modelnya gini. Oh takut, malu. Tapi beneran ya sahabat suara, buat kamu yang mau ke arah Metese, kalau menurut aku untuk sekarang ini hindari lewat Sigar Bencah dulu deh. Mending kamu agak muter lebih jauh lagi dikit, gak apa-apa, lewat Tanah Putih atau ya perginya nantian aja dulu. Tapi kalau kepepet ya gak apa-apa, karena sedang ada insiden di sana. Jadi buat kamu yang sekarang lagi di jalan, please hati-hati, pelan-pelan aja, gak usah keburu-buru. Kan kadang kalau sore tuh pikiran udah sumpek gitu ya, buat nyetir motor atau nyetir mobil aja tuh udah gak konsen gitu. Jadi menurut aku udah pelan-pelan aja, sambil aku temenin kamu ya di suara santai sampai nanti jam 7 malam. Sahabat suara bakal muterin lagu-lagu yang udah pastinya asik dan hits, dan bakal ngasih kamu informasi-informasi yang udah pasti yang menarik. So, tune in terus di 90,2 FM, Isuara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FMI suara, suara warga Indonesia. That was jet lag, sahabat suara. Jet lag, aku jet lag banget. Emang habis dari mana sih? Padahal kan gak ngapa-ngapain. Kadang tuh gitu tau, sahabat suara, saking seringnya di rumah, buat tidur aja tuh susah, malahan jadinya. Bahkan aku kadang gak tahu jam. Kayak ini udah jam berapa sih? Terus nanti buka HP, hah? Kok udah jam segini aja? Atau saking seringnya di rumah jadi lupa tanggal, lupa hari gitu tuh. Aku udah biasa banget. Tapi kayaknya buat hari ini tidak boleh dilupakan ya. Terutama untuk anak-anak yang menyandang gelar anak tengah nih. Karena di tanggal 12 Agustus ini diperingati sebagai World Middle Child Day, alias Hari Anak Tengah Sedunia. Ini momen yang dibuat khusus banget untuk ngerayain keberadaan kamu-kamu, kita-kita yang tumbuh di posisi keapit gitu ya. Kayak apa? Kayak tanggal kejepit. Kalau misalkan dipikir-pikir, posisi anak tengah tuh unik banget. Sekaligus kalau misalkan aku baca-baca di sosial media gitu ya, hidupnya tuh penuh dengan dinamika gitu. Karena ada persis di tengah-tengah antara sulung sama bungsu. Sulung itu kan selalu pengennya jadi pionir gitu, sedangkan kalau si anak bungsu itu kan selalu dimanja. Nah, kalau anak tengah tuh kayak nanggung gitu loh. Sering banget anak tengah itu tumbuh dengan perasaan kayak the forgotten one. Seolah-olah kayak perhatian di rumah itu tuh cuma berputarnya buat anak sulung sama anak bungsu. Anak tengahnya itu kayak terlupakan. Sedih banget, ya ampun. Dan posisi kejepit ini bikin situasi rumah kadang rasanya itu kayak setiap hari anak tengah kudu survival mode kayak gitu. Ngerasanya itu seperti itu. Si kakak tuh mungkin dapat tempat spesial ya, karena anak pertama itu kan pengalaman pertama orang tuanya juga gitu. Sedangkan kalau si adek itu pasti, udah pasti dapat perhatian yang ekstra banget, karena dianggap ini kan paling kecil, harus terus dilindungi gitu. Nah, anak tengah tuh sering banget akhirnya kena imbasnya gitu loh. Dimana keberadaan anak tengah itu kayak dianggap bisa kok nanti dia beres sendiri, dia ngeberesin apapun bisa, gak perlu banyak dipantau, gak perlu banyak dibantu, kayak gitu sahabat suara. Dari urusan baju mungkin ya, bajunya tuh seringnya, ini kan bekas kakak gak apa-apa ya, kamu kan gak butuh-butuh banget juga, kayak gitu istilahnya, barang bekas pakai. Terus mungkin momen foto keluarga tuh kadang perhatian ortunya tuh kebagi banget fokusnya. Anak tengah tuh udah biasa aja gitu, nemuin cara tersendiri untuk menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Sedih ya. Tapi jujur aja, situasi yang dari luar kelihatannya serba dipinggirkan itu tadi, sebenarnya situasi kayak gitu bisa ngebentuk mental anak tengah juga gak sih? Jadi lebih tangguh aja gitu loh sejak dini. Aku tuh punya beberapa temen yang anak tengah gitu ya sahabat suara. Tapi aku gak tahu emang ini akan selalu modelnya seperti itu atau enggak gitu. Aku pikir sih gak bisa mengeneralisasi bahwa semua orang tua pasti akan istilahnya fokusnya terbagi. Jadi anak tengah tuh kayak kurang mendapatkan atensi. Enggak kayak gitu juga ya. Tapi mostly sekitaran aku, nah begitu, gimana dong? Karena dari kecil kan dapat spotlightnya tuh juga nanggung gitu loh. Anak tengah akhirnya belajar untuk meregulasi emosinya sendiri. Dan untuk keadapan secara mandiri pun, keadaan secara mandiri pun gak perlu disuapin juga. Mereka udah bisa belajar sendiri gitu. Kita akhirnya, aku sih ngelihatnya untuk belajar memahami situasi rumah, kapan harus masuk, kapan harus mundur, gimana caranya mereka tetap survive, itu tuh mereka tuh keren banget. Jangan ditandingi, gak bisa ditandingi sahabat suara. Dan proses penyesuaian yang terus-menerus kayak gitu akhirnya jadi itu terpaan anak tengah gitu ya kan. Harus menjadi sosok yang adaptif di lingkungan manapun mereka berada. Terus juga mereka akan mandiri gitu loh di dalam situasi apapun. Dan rasa terabaikan yang dulu pernah mampir itu justru berubah jadi modal yang besar kalau menurut aku untuk anak tengah ya. Bikin anak tengah tuh jadi fleksibel, gampang bergaul. Karena emang gitu, di sekitar anakku tuh anak tengah tuh selalu ekstrovert banget. Terkesannya kayak gitu ya, jadi kayak gampang banget untuk berkomunikasi juga. Kayak hai, selalu ceria gitu. Tapi kan mungkin di balik cerianya itu kita tak tahu mereka sedang mengalami apa ya. Jadi walaupun perjalanan tumbuh di posisi tengah itu penuh drama, ya ini benar-benar gak bisa diremehkan gitu aja sih sebagai seorang anak
tengah, harus menjadi penengah di keluarga, harus menjadi penengah saudara-saudaranya. So, untuk hari ini, this is your day, and shout out untuk semua anak tengah di seluruh dunia. I'm proud of you.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, Ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

1917 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

90,2 FMI Suara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, daripada ya kamu kerja terus, terus habis itu kuliah terus, overthinking terus, stres terus, mending kamu healing. Mending kamu semua ikut kita rekreasi jalan-jalan ke Jogja, sahabat suara. Asik gak sih? Asik dong. Rekreasi ke Candi Prambanan sambil nonton penampilan musisi-musisi skena cuma di Cherry Pop 2026. Tahun ini Cherry Pop 2026 mengangkat tema

festivalis yang bawain set album Paradox Diametral. Ada Reality Club yang bawain set album What Do You Know. Ada NDX AK. Ada set kolaborasi The Jeblocks, The Skid. Dan ada Malik and the Essentials, Juicy Lucy, Sal Priadi, The Adams, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga banyak program seru yang bisa kamu nikmati nih. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, dan Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing, sama Art Exhibition. Buruan amanin tiket kamu dan beli sekarang juga di fastticket.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa follow @cherrypopfest.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was Tiga Sejoli dari Uap Widya dan Adifa Adelia featuring dengan Dendi Darmawan, sahabat suara Tiga Sejoli. Tapi kita gak lagi ngomongin Tiga Sejoli, kita ngomongin tiga bersaudara. Anak pertama, anak tengah, anak terakhir. Kenapa gitu? Karena hari ini di tanggal 12 Agustus itu diperingati sebagai Hari Anak Tengah Sedunia, sahabat suara. Tadi udah ngobrolin soal gimana sih dinamika kehidupannya, perjuangan emosionalnya anak tengah gitu ya. Sebenarnya dibalik semua perjuangan emosional yang udah tadi kita obrolin di awal, anak tengah tuh punya superpower yang mungkin gak dimiliki sama saudara lainnya gitu. Karena mereka itu kan terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Anak tengah itu akhirnya bertumbuh dewasa jadi pribadi yang punya problem solving skill dan tingkat kreativitas yang tinggi banget, sahabat suara. Kita tuh jadi bisa ngelihat bahwa anak tengah tuh akan tidak mudah panik ketika menghadapi situasi sulit gitu loh. Karena memang otaknya tuh udah kebiasaan untuk nyari jalan nih, cari jalan keluarnya gimana gitu, tanpa perlu babi ibu, tanpa perlu tanya-tanya orang lain gimana, mengandalkan orang lain kayak gitu. Makanya spesial diperingati Hari Anak Tengah Sedunia ini, udah saatnya buat kamu semua middle child, girlies, ataupun anak tengah di luar sana untuk take the spotlight just for today, sahabat suara. Ini momen yang pas banget sih untuk at least meliburkan diri dari kebiasaan selalu mengalah, asik deh, selalu ngertiin orang lain, terus selalu mendahulukan kepentingan bersama gitu ya kan. Pikirin diri kamu sendiri, hari ini kamu boleh banget manja-manja. Boleh untuk nuntut perhatian yang lebih gitu ya. Ngerayain semua pencapaian kecil ataupun besar yang udah kamu raih dengan keringat kamu sendiri. Dan ingat, kamu itu sangat penting, kamu itu sangat berharga, cek. Dan peran kamu di dunia ini tuh jauh lebih besar dari hanya sekedar penengah saja atau mungkin penyeimbang di antara saudara-saudara lainnya. Gak kayak gitu. Just izinkan diri kamu untuk ngerasa spesial, at least for today. Bangga sama ketangguhan diri kamu dan nikmatin semua rasa cinta dan apresiasi yang selayaknya emang selayaknya emang udah apa ya, udah jadi hak kamu dari dulu gitu. Kenapa nangis gitu, kamu relate kah? Enggak. Just happy middle child day to you. Are allowed to be the favorite ya, sahabat suara, untuk anak tengah di luaran sana. Happy

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan, kita diserang. Musuh sudah hampir sampai ke markas.
3: Hah? Kira-kira dalam berapa jam mereka sampai sini?
2: Estimasi saya nih ya, sekitar 1 jam, tuan.
3: 1 jam? Wah, waktu yang pas nih.
2: Buat kabur, tuan.
3: Buat dengerin lagu-lagu dari band 2000-an favorit saya. Selama 1 jam full dong.
4: Hei, menyerah!
5: Hei, itulah itu bisa membuat
4: lah, seragam juga.
3: Lah, kamu juga.
6: Tuan Muda,
1: senyum bareng. 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sudah masuk ke sejam bareng nih. Jadi sampai nanti sejam ke depan, jam 6, kamu bakal ditemani oleh lagu-lagu dari salah satu musisi. Ini menurut aku icon pop legend yang menemani masa-masa kamu remaja. Atau mungkin masa-masa orang tua kamu. Hah, kamu muda sekali. Tapi jujur, aku tadi waktu datang ke sini, terus aku tanya, ini nanti siapa? Terus aku buka playlistnya. Ih! Dia loh. Terus aku tanya Mas Danar, oh beneran seriusan ini mas gitu. Terus Mas Danar bilang, iya soalnya aku barusan ngebaca ini gin, apa namanya, cerita kehidupannya beliau gitu loh. Oh, kalau cerita kehidupan, ngobrolin cerita kehidupan, siapa sih yang ada di otak kamu sahabat suara? Aku mau bikin kamu penasaran aja lah ya. Gak usah lama-lama, aku bakal puterin ini lagu pertama dari salah satu musisi legendaris. Dia cantik, dia unik, dan dia penuh dengan kontroversi. This is Stronger by Britney Spears. Enjoy!

0: dari Wings Food.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Joy, I need space. Love, I need me.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Panggilan buat semua ibu-ibu yang ada di Semarang, bu ibu, tante-tante, bude-bude, sini. Aku kasih tahu ya, biar belanja kamu tetap untung, mendingan nih kamu semua belanja di Alfamidi dan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi, bu. Sini. Promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 1 sampai 5 Agustus 2026. Cuma belanja Rp50.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000 aja loh. Ada 2 piece Chimori yogurt 40 gram, nyam-nyam popstick 48 gram, kusuka keripik singkong 60 gram, kerating deng botol 150 ml, hemafeton C 1330 ml, dan kispray all varian 330 ml. Kalau kamu belanjanya itu senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000 nih. Ada 3 piece pristine water botol 400 ml, ABC sambal botol 270 ml, paroti 200 gram, safe care kayu putih 10 ml, dan sunlight 600 ml. Selain itu, kalau misalkan kamu belanjanya itu senilai Rp100.000 nih, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ada 2 kelinci kacang sukro 95 gram, Pantene conditioner 70 ml, Rexona men roll on 45 ml, dan Paseo tissue 48 lembar. Kamu juga bisa tebus murah Bell Foods favorite chicken nugget 500 gram cuma Rp30.000 aja loh sahabat Suara. Aduh, pokoknya spesial banget. Langsung aja belanja di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

untuk terus berprestasi. Big Bang akan merilis single digital Big pada tanggal 19 Agustus 2026, merayakan 20 tahun debut mereka dan karya perdana G-Dragon, Taeyang, dan Daesung setelah 4 tahun ini diikuti tur dunia. Konser di Jakarta International Stadium dijadwalkan pada 16 Januari 2027 menandai kembalinya mereka ke Indonesia setelah 12 tahun.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. And that was Sometimes, Sahabat Suara. Sedari tadi. Tadi tuh di studio singelong banget Sometimes I Run, sambil live di TikToknya Suara Semarang juga. Jadi buat kamu yang misalkan ada waktu senggang, bolehlah kita ngobrol-ngobrol di sini ya, di live TikToknya Suara Semarang di @isuara.smg. Di sini udah ada beberapa yang tadi request lagu dong Gin, request lagu boleh banget. Ada juga yang ngobrol-ngobrol, bercanda-bercandaan boleh, sambil kita ngobrolin soal Britney Spears juga ya. Sebenarnya di mata publik, terutama para pecinta musik pop gitu ya, Britney Spears itu udah lama banget dianggap kayak sebagai contoh yang paling perfect dari bintang Hollywood yang sukses di industri hiburan US gitu loh. Jadi dengan berbagai penghargaan bergengsinya dia, lagu-lagunya dia yang selalu hits dan selalu berhasil merebut hati para pendengarnya gitu. Dan kekayaannya juga yang aduh, kekayaan bersihnya itu puluhan juta dolar Sahabat Suara. Check out Mini Cooper juga bisa kepencet. Kepencet check out Mini Cooper gak masalah, gak kerasa buat Britney Spears ya. Dan penyanyi ini juga kayaknya punya semua yang diinginkan sama orang-orang di luar sana, atau mungkin artis-artis teman artis lain yang ada di industri yang sama gitu Sahabat Suara. Tapi sebenarnya di balik kemewahannya itu, kehidupan dari Britney ini sendiri penuh dengan kontroversi, kita tahu, penuh dengan gejolak. Dan dalam beberapa tahun terakhir itu Britney itu terus-terusan menghadapi berbagai kontroversi dan ketidakstabilan dalam kehidupan pribadinya sendiri gitu. Contoh kayak insiden penahanannya dia. Jadi dia itu ditahan sama polisi di awal Maret kemarin. Akhirnya itu deh, dia mulai viral lagi, semakin menarik perhatian publik lagi, dan mulai lagi juga netizen-netizen pada bergejolak untuk membicarakan perihal kehidupannya dia. Sebenarnya kalau dalam sejarah musik pop modern sendiri, Britney Spears itu kan dianggap salah satu artis paling berpengaruh. Pertamanya dia itu muncul di acara TV anak-anak, judulnya itu The Mickey Mouse Club. Dia itu akhirnya setelah muncul di situ, cepet banget tuh jadi fenomena global di akhir tahun 90-an. Udah deh, mulai album debutnya Britney Spears sendiri, Baby One More Time, yang dirilis di tahun 99, itu mulai ngebumin namanya lagi ke kancah internasional. Dia udah mulai banyak dikenal gitu, dan lagu utamanya langsung menduduki puncak tangga lagu, dan akhirnya bisa mengantarkan dia ini menjadi penyanyi ke puncak kejayaan di pasar musik pop, yang sampai sekarang lagunya masih sering sekali didengerin. Kamu masih suka sing along kan Sahabat Suara di jalan? Kayak aku, pasti di playlist walaupun di shuffle, pasti ada keselip lagu-lagunya Britney Spears. Percaya deh. Dan sepanjang lebih dari 2 dekade karirnya di industri musik ini, Britney itu udah menjual lebih dari 100 juta rekaman di seluruh dunia. Worldwide banget ya dia. Dia udah menangin banyak banget penghargaan bergengsi, termasuk Grammy, MTV Video Music Awards, dan Billboard Music Awards juga. Di tahun 2003, waktu dia umurnya 22 tahun,

apa sahabat suara, karena rasanya pengen, boleh gak bagi, kan gak sopan ya. Tapi walaupun dia gak ngerilis album baru sejak 2016 ya, Britney itu tetap jadi salah satu artis paling sukses versi Billboard sendiri. Keren, aku kok ikut bangga ya. Di balik kontroversinya dia, isu-isunya yang banyak menyeret namanya dia, tapi ternyata dia juga punya karya yang bisa dibanggakan gitu loh sahabat suara. Aku masih punya beberapa lagunya Britney Spears. Aku masih punya lagunya Britney Spears beberapa yang bakal aku puterin ke kamu sahabat suara. And then this is for the next song, Britney Spears, Every Time.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sudah waktunya kita masuk ke modis sahabat suara, makin oke dijamin stylish. Kita bakal ngobrolin soal fashion-fashion dan ini salah satu style yang lagi rame banget dibahas ya akhir-akhir ini, soal dark girl style sahabat suara. Ini sebenarnya gara-gara pertamanya itu transformasi stylenya si Lola Tang. Jadi dia itu kan aktris ya, aktris yang dulunya itu identik banget, image-nya tuh sweet gitu, lucu, sangat manis dan very youthful, kayak di seriesnya The Summer I Turn Pretty gitu loh. Jadi dia tuh kayak cewek-cewek lucu gitu. Dan setelah project ikoniknya itu selesai, Lola itu akhirnya tiba-tiba bikin boom di internet sejagat raya itu. Kok jagat raya? Jagat maya. Sejagat maya itu langsung ngobrolin dia, gara-gara dia itu keliling New York tapi pakai bajunya itu bernuansanya tuh kayak gothic romance gitu. Rancangannya si Dilara Vindicoglu. Correct me if I'm wrong once again. Itu bener gak sih ngomongnya kayak gitu, ucapannya, pronounce-nya? Tapi pokoknya itu baju rancangannya si Dilara ya. Ini kombinasi, kalau style itu kombinasi antara dia itu pakai korset, terus habis itu materialnya itu sheer, terus ada renda-rendanya, terus pokoknya bisa dibilang enggak stylenya Lola gitu. Dan itulah akhirnya yang memancarkan vibes-nya dia tuh kemarin tuh kayak jauh lebih mature, terus very edgy, kayak ada hint mysterious-nya, terus kayak itu menandakan bahwa aku adalah perempuan yang siap melangkah lebih maju, melangkah maju mengebrak dunia. Itu yang mau aku omongin, melangkah maju mengebrak dunia. Dan fenomena dark style ini memang sebenarnya bukan cuman identik dengan warna hitam-hitam kayak gitu, enggak sahabat suara. Lalu setelah Lola ini transformasi stylenya itu lumayan jomplang banget dari stylenya dia sebelumnya, akhirnya banyak banget perempuan-perempuan, cewek-cewek yang pengen coba stylenya si Lola ini. Kira-kira aku yang tadinya cewek koket jadi dark girl style gitu cocok gak ya? Nah, hari ini, malam ini kita akan ngebahas soal dark girl style. Kalau menurut kamu dark girl style itu emang selalu harus identik dengan hitam atau kayak Lola ini pakai baju yang biru-biru, yang penting ada dark-darknya itu gak apa-apa? Gimana pendapat kamu sahabat suara? Boleh langsung WhatsApp di 0811 270902, atau kamu bisa komen langsung di live TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Aku tunggu.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
7: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
7: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
7: Yeay.
8: Tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo.
9: Fantastic, baby.
10: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Gina di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam sahabat suara. Dan masih live TikTok juga di TikTok AI Suara Semarang di @iswara.smg. Makan Gin, iya pengen banget. Ih pedes banget, parah. Terima kasih ya, aku tidak mau lagi berteman sama kamu. Bohong, prank. Enggak, kali ini kita gak akan ngebahas soal tahu kocek yang tadi gagal aku beli gara-gara terlambat order. Dan aku juga tidak akan ngebahas makanan-makanan yang lain ya, karena akan membuat aku semakin lapar malam ini. Aku akan membahas fashion aja. Kita kan masih ngobrolin soal dark girl style ya sahabat suara. Soal si Lola Tong ini, gara-gara si Lola itu transformasi stylenya tuh berubah drastis banget dari yang feminine girl jadi cewek-cewek gothic gitu loh. Menariknya, walaupun Lola Chang ini lagi asik-asiknya untuk explore dark girl style, dia itu bilang kalau evolusi gaya hidup dan cara berpakaiannya itu bukan berarti harus ngebuang total identitas gaya lamanya yang kemarin, sahabat suara. Menurut Lola, kunci utama dari pencarian personal style itu adalah keberanian untuk memadupadankan elemen-elemen yang kontras, kayak dipadupadankan nih sisi youthfulnya dia, colorful dan playfulnya dia, terus dikasih sedikit sentuhan yang lebih polished, lebih mature, dikasih sedikit aksen gothic gitu. Gothic tuh berarti apa? Goyang itik. Enggak dong. Malu banget. Gothic tuh yang kayak, menurut aku tuh tegas, stylenya tuh tegas gitu loh. Sebenarnya eksperimen style yang kayak gini bikin tampilan dark stylenya si Lola itu nggak kelihatan terlalu, itu tadi nggak terlalu kelihatan yang kayak tegas, nggak kejem, terlalu berat stylenya itu, enggak sih. Tetap kesannya ada sisi santainya si Lola. Ada fresh looknya si Lola, terus jadinya malah kayak punya signaturenya dia sendiri gitu. Masih oke okay kalau misalkan mau kamu recreate, kalau misalkan kamu itu tipe-tipe cewek yang girly banget, itu masih oke okay ya sahabat suara. Jadi memang mix and matchnya ala Lola ini bisa banget diadaptasi buat kamu yang mau nyobain gaya dark girl, tapi kamu juga gak mau kehilangan sisi asli kamu yang sangat fun, sangat ceria gitu ya. Bisa banget dicoba, explore gaya ini. Bisa mulai dari hal-hal kecil sih sebenarnya sahabat suara. Yang pertama, kamu bisa pakai jaket oversized. Ini aku udah list. Kasih jaket oversized yang leather jacket gitu, atau dikasih korset warna hitam. Terus habis itu dikasih rok yang flowy. Itu lucu banget kalau dibayangin. Aku udah ngebayangin di otak aku ya sahabat suara. Terus habis itu dikasih, sekarang kan banyak tuh aksesoris yang ada aksen renda-rendanya. Nah dikasih aja tuh sahabat suara. Terus dikasih untuk biar lebih gothic sedikit, kasih choker. Choker yang sederhana aja di atas outfit casual kamu itu akan menambah sisi gothic-nya. Oversized leather, rok yang flowy dan ada sedikit aksesoris renda itu bikin kamu kelihatannya chic, girly abis ya. Terus dikasih warna-warna gelap kayak burgundy, emerald green. Warna ini aku belum pernah coba sih sahabat suara. Aku belum pernah punya item yang warnanya kayak gini juga, tapi aku pengen banget punya. Itu warna plum. Warna plum tahu kan? Jadi dia kayak ungu tapi gelap banget. Ya kayak buah plum gitu. Terus habis itu dikasih warna item yang bener-bener dark banget. Gimana ya? Yang pekat banget. Itu bisa kasih kesan kamu kayak dark romance Lady Gaga. Wih, itu ada banget tuh ya sahabat suara. Elegan juga, penampilannya gak ngebosenin gitu loh. Selain dari pilihan baju, explore ke arah dark girl era, itu bisa juga dikasih signature scent-nya atau barang-barang pribadi yang semakin menguatkan aura dark girl-nya itu tadi. Kasih parfum yang notes-nya itu lebih dalam, lebih warm, kayak vanilla, terus bau-bau ember, bau-bau woody-woody gitu. Nah,
itu tuh cocok banget untuk menyempurnakan vibes misterius yang lagi kamu bangun gitu loh sahabat suara. Jadi ketika aroma tubuh kamu, terus abis itu tata riasnya kamu, detail bajunya kamu itu just apa ya, match each other, jadi menyatu padu. Kesan mature effortlessnya dari gaya ini tuh akan auranya tuh ngaura banget, terpancar dengan alami gitu. Kayak wah mewah banget nih cewek, wah misterius sih tapi masih ada centilnya. Nah itu dia yang jarang kan, biasanya kan kayak ya udah tegas, kejem-kejem aja gitu, misterius-misterius aja, centil-centil aja. Tapi ini ada centil dan sedikit hint misteriusnya. Kebalik, ada misteriusnya dan sedikit hint centilnya, kayak gitu sahabat suara. Sebenarnya proses menemukan personal style emang perjalanan yang akan terus berkembang sih. Kayak aku juga dulu pernah ada di fase-fase suka banget pakai rok banget gitu. Terus aku akhirnya kembali pakai celana aja, karena dulu emang awalnya celana, terus habis itu ada rok-rok lucu jadi pengennya pakai rok terus. Itu nanti akan seiring berjalannya waktu akan terus berevolusi sahabat suara. Mungkin sekarang lagi fase-fasenya kamu pengen mencoba dark girl style juga. Nah bisa juga ini hadir sebagai salah satu wadah explore-nya kamu aja, untuk ngasih ruang buat siapapun yang pengen mengekspresikan sisi elegansnya dia lebih dalam, lebih berani, bisa dicoba dark girl style-nya ala Lola Tang. Kalau misalkan kamu masih pengen sedikit cek ya sahabat suara, habis ini kita masih ngobrolin lagi kira-kira item-item apa aja yang harus kamu punya untuk mendukung transformasi kamu menjadi gothic dark girl era. Jadi jangan sampai ketinggalan, tune in terus di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih di Suara Santai dan still talking about dark girl style, yo over there. Sebenarnya kepopuleran dari dark girl style ini juga dipengaruhinya sama tren dark romance gitu loh, yang lagi menjamur banget kan sekarang di media sosial Sahabat Suara, mulai dari banyak banget literatur soal dark romance, film-film dark romance, tren-tren makeupnya juga banyak. Jadi akhirnya banyak anak muda yang ngerasa kalau estetiknya ini tuh kayak kasih kebebasan lebih untuk berekspresi, berkreasi dibandingkan tren fashion lain yang kayak terlalu clean ya. Dark romance itu naon? Ini aku jelasin pakai bahasa gampang, coba ya. Dark romance. Nih. Jadi dark romance itu adalah subgenre dari fiksi romantis yang mengangkat kisah cinta dengan unsur kelam, spooky little bit, tabu, terus moralitas yang abu-abu gitu. Cerita ini tuh seringnya melibatkan dinamika antara kekuasaan yang tidak seimbang gitu, terus obsession, ancaman, trauma, tapi umumnya tetap endingnya biasanya endingnya tetap bahagia kayak gitu. Beda sama cinta platonik, beda sih, I guess beda. Coba beda nggak sama platonic love? Okay. Jadi bedanya tuh beda banget ternyata. Kalau dark romance itu lebih ke pusat hubungan romantis gitu, yang intens, yang obsesif, yang ekstrim. Tapi kalau platonic love itu lebih ke kayak ya udah pure aja. Sebenarnya cinta-cinta amat juga enggak. Platonic love tuh lebih ke kayak yang persahabatan yang terlalu mendalam aja. Terus ada rasa respectnya itu loh, ngerasa ada cocoknya juga gitu. Tapi kalau dark romance tuh biasanya mengesampingkan yang namanya moral. Dark fashion itu gak harus pakai hitam-hitam kan? Gak harus, kayak yang aku tadi bilang, bisa aja dark girl style itu pakainya tuh plum, terus abis itu abu-abu, terus abis itu burgundy, kayak gitu-gitu tuh ya bisa aja Sahabat Suara. Jadi buat kamu yang selama ini ngerasa lagu kayak ragu-ragu gitu untuk mencoba, gak apa-apa kok sekarang dicoba versi lo latang ya, biar agak sedikit masih ada centil-centilnya kayak gitu Sahabat Suara. Anyway, terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4. Udah banyak banget yang kita obrolin, dari ngobrolin soal anak tengah gitu ya kan, terus habis itu ngobrolin Britney Spears, dan sekarang yang terakhir ngobrolin soal dark style eranya Lola Tang dan yang bisa kamu coba itu seperti apa. Terima kasih juga buat kamu yang udah dengerin siaran lagi, udah nonton nih live aku di TikTok Kak Iswara Semarang di @iswara.smg. Betulnya aku juga lagi pakai baju kuning, kata Kak Ella. Oh iya. Anyway, aku lagi pakai baju kuning Sahabat Suara, buat kamu yang tidak nonton live aku pakai baju kuning. Selamatlah Kak, berarti kita memang satu hati. Ya, kamu bahagia terus loh ya pokoknya. Enggak cuma Kak Ella aja, tapi semuanya yang lagi dengerin aku, semua yang lagi nontonin aku di live, semoga kamu bahagia selalu. Terima kasih Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini, Mbak Enji udah nemenin siaran aku hari ini. Nanti aku papin beneran loh ya. Beneran loh ya. Kamu biasanya kayak gitu terus habis itu gak ngechat aku lagi. Gina Joya izin pamit undur duduk ya Sahabat Suara, karena kalau berdiri terus capek. Gina Joya signing out. This is for the last song, Hara Jurus Jitu. Bye, see you tomorrow.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke ribs special.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastiket.com.

0: tambang dan makan kerupuk.
1: Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
2: Suara warga Indonesia.

0: Merdeka, merdeka, merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
1: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus, tarik lagi, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM I Suara Semarang, suara warga Indonesia.

FM, suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Widih, gimana nih kabarnya? Hari Rabu ini gimana kabarnya sahabat suara? Apakah ada yang masih bad mood nih karena kerjaan di kantor terlalu banyak, atau malah udah happy nih? Soalnya ini kan tanggal 12 ya. Tanggal 12 tuh identik sama angka 1 sama 2, ya enggak? Angka 1 sama 2 itu identik sama gajian. Kok bisa ting tanggal 1 sama 2 identik sama gajian? Itu kan jumlah gaji kamu sekarang, ya enggak sih? Kalau enggak 1 juta ya 2 juta gitu. Enggak ya sahabat suara, bercanda. Bercanda aku. Enggak mungkin lah gaji kamu segitu, pasti 12 jutaan lah, ya enggak? Ya aku bercanda sahabat suara. Kalau ngomongin gaji mah, gaji berapapun itu diterima, ya enggak sih? Harus diterima. Kalau misalnya katakanlah kamu ngerasa kurang sama gaji kamu, kalau dikomparin sama kinerja kamu, ya enggak apa-apa. Mungkin rezekinya adalah hal lain gitu, ya enggak? Siapa tahu nih, katakanlah gaji kamu katakanlah agak kurang gitu kan, tapi ntar kamu dapat rezekinya dari sisi lain. Contoh pacar kaya. Kaya, cantik, anak tunggal. Beuh, itu. Itu top tuh, itu rezeki paling top tuh, ya enggak? Itu tinggal nunggu waktu aja, ya enggak? Cantik, kaya raya, anak tunggal, itu tinggal nunggu waktu aja, udah pasti tuh. Pokoknya keadaan kamu sekarang, aku siap nemenin kamu nih sahabat suara di nongkrong bareng sama aku Farmer Hendra ya. Yang pastinya nih bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga muterin musik asik buat kamu. Dan kalau hari Rabu gini sahabat suara, ntar jangan lupa jam 9 malam ada segmen paling bersemangat dan juga paling sehat di Suara Semarang, itu ada Penjas. Jadi buat kamu stay tune aja dan tungguin aja ya sahabat suara, oke? Okay?

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kali ini aku pengen ngomongin salah satu artis internasional nih. Karena aku ngerasa ya Indonesia akhir-akhir ini banyak banget kedatangan artis-artis internasional gitu. Kayak ROC atau Rex Orange County itu tuh bakal datang ke sini. Terus juga kemarin sempet Jet, tau nggak sih Jet yang lagunya I Wanna Be Your itu aku lupa liriknya. Itu bagus tuh, band lama. Terus juga sempat kemarin, tahun kemarin ada Daniel Caesar tuh. Sempat kemari juga Nicki tuh, meskipun dari Indonesia tapi hitungannya artis internasional. Nah, yang belum lama baru aja datang ke sini tuh adalah salah satu band popang asal Wales, yaitu si Neck Deep. Nah, Neck Deep, siapa yang nggak tahu Neck Deep, ya nggak? Salah satu band popang ternama yang mungkin didengarmu di kupingmu itu udah nggak asing gitu sama lagu-lagunya. Band yang dikenal lewat lagu-lagu yang bisa dikatakan galau ya, tapi cadas nih. Setelah sempat juga doi tampil di The Sounds Project Volume 9 pada Sabtu 18 Agustus 2026. Besoknya setelah mereka tampil nih ngobrak-ngabrik panggung. Besoknya mereka itu bukan latihan, bukan interview datang ke akun-akun YouTube atau mungkin akun-akun TikTok, bukan juga langsung naik pesawat pulang, tapi malah main air di Indonesia. Kamu gak salah dengar, sahabat suara. Ben Barlow dan juga kawan-kawan dari Neck Deep menyempatkan diri menikmati waktu liburan mereka di Jakarta dengan bermain air di Atlantis Ancol. Dan jujur aja, kalau ngelihat foto dan videonya, mereka itu kelihatan happy banget. Kayak inner child-nya itu dikasih makan gitu, ya gak? Dan momen liburan tersebut dibagikan melalui media sosial Atlantis Water Adventure dan juga Ancol. Dalam unggahan itu terlihat para personil Neck Deep itu menikmati berbagai wahana yang ada di Atlantis. Jadi setelah sehari sebelumnya mereka bikin penonton lompat-lompat ya, sekarang giliran mereka tuh dibuat lompat-lompat nih. Bedanya kalau di panggung lompat karena musik, kalau di waterboom mereka lompat karena wahana air ya. Dan salah satu wahana yang mereka coba itu adalah Skybox. Buat kamu yang belum tahu Skybox, jadi Skybox itu merupakan salah satu wahana ekstrim yang bisa bikin jantung itu ya lumayan deg-degan lah ya. Kerjanya itu tambah cepat gitu. Kerjanya lembur ya. Kebayang ya, kamu harus masuk ke dalam sebuah kapsul gitu kan. Tahu gak sih yang posisinya itu kamu harus berdiri, dimasukin ke kapsul gitu, terus pintunya ditutup, terus tiba-tiba lantainya tuh dibuka, jadi harus meluncur gitu. Ini kayak wuuuh gitu. Seru sih sebenarnya kalau misalnya kamu ngalamin sendiri. Nah, bayangin ya personil band popang nih yang biasanya kan berani berdiri di atas panggung gitu kan, di depan ribuan orang, sekarang harus menghadapi wahana kayak gitu. Mungkin mereka udah terbiasa lah dengan teriakan penonton, tapi kalau teriak karena jatuh dari seluncuran, nah ini pengalaman yang berbeda bos, ya gak? Selain Skybox, mereka juga nyobain Dragon Slide. Kemudian ada juga Dragon Race, wahana yang kemungkinan mereka adu cepat juga di situ. Dan dari unggahan yang beredar kelihatan banget suasananya bukan kayak artis internasional yang lagi melakukan agenda formal ya. Lebih kayak ya abang-abangan yang lagi liburan aja gitu. Kayak abang-abangan yang mereka udah janjian gitu kan, yuk cuti bareng yuk. Kemana nih? Berenang aja, berenang. Nah, kayak gitu. Kesannya kayak gitu jatuhnya. Dan menurut aku ya itu justru jadi bikin kelihatannya tuh Neck Deep tuh dekat banget, dan ini jadi momen yang menarik gitu. Karena kita sering lihat kan musisi ketika lagi di atas panggung gitu kan, pakainya outfit keren gitu kan, lampu panggungnya menyala, kayak rockstar banget gitu. Tapi ketika lagi liburan, ya kayak manusia biasa aja gitu, kayak abang-abangan dari Inggris aja gitu. Kayak pengen main air ya main, pengen nyobain wahana ya nyobain, pengen seru-seruan bareng teman-teman ya seru-seruan gitu. Dan Neck Deep kayaknya benar-benar memanfaatkan waktu mereka di Jakarta deh. Apalagi setelah tampil dalam festival musik, konser atau festival kayak The Sounds Project, itu tuh jujur aja ya, tentu menguras energi banget. Bayangin harus perjalanan jauh dari Wales ke Indonesia, kemudian menjalani berbagai persiapan kayak soundcheck, naik panggung, tampil di depan penonton. Terus setelah semuanya selesai, mereka ternyata masih punya energi nih buat main air. Ini stamina apa tenaga kuda nih? Maaf nih abang-abangan ya. Kayak kuat banget. Tapi sebenarnya kegiatan kayak gini tuh juga menunjukkan sisi lain dari perjalanan musisi ketika mereka itu melakukan tour internasional. Jadi tour tuh bukan cuma soal datang ke sebuah negara, tampil terus balik, itu bukan. Kadang para musisi itu juga punya waktu untuk menikmati kota yang mereka datangi. Jadi ya
mereka itu bakal nyoba kayak makanan lokal, ngunjungin tempat wisata, atau cuma sekedar jalan-jalan aja lah. Dan kali ini Nick Deep memilih pengalaman yang cukup khas nih di Jakarta, yaitu main air di Ancol. Kalau kamu adalah turis asing yang datang ke Jakarta, mungkin ada banyak pilihan aktivitas ya. Mau kulineran bisa, jalan-jalan bisa, ke museum apalagi, ke mall banyak. Tapi kalau mau nguji mental, ya berenang nih kayak abang-abangan Nick Deep. Yaudah, ini aku puterin satu lagu dari Nick Deep yang cukup sedih ya. Tapi tenang aja, seperti musiknya Nick Deep, sesedih apapun musiknya, kita harus lompat. Ya enggak? Langsung aja nih, Nick Deep dan Mark Hoppus, December Again. Langsung aja Sobat Suara.

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
6: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
7: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
6: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
7: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
8: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.

FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, gak kerasa ya, 5 hari lagi Indonesia bakalan ulang tahun ke-81. Widih. Kira-kira persiapan di kampungmu udah apa nih? Kalau tadi aku ngeliat di dekat kampungku tuh, kampung lain tuh udah pada pasang panggung, udah pada pasang itu ya, teratak. Nah, di kampungku sendiri udah tuh, udah pada ngecat-ngecat, udah pada gambar jalan, ya gak sih? Dah, ini salah satu vibes yang aku kangenin kalau misalnya mau 17-an gitu. Karena orang-orang tuh pada kerja bakti, terus juga pada keluar rumah, pada saling ngebantu ya buat bersih-bersih dan juga ngehias jalan. Tapi ternyata ini tuh bisa ke semua kalangan, gak cuma ke masyarakat Indonesia aja. Salah satunya ini juga ada dari Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia. Itu juga ikut turun langsung dalam kegiatan gotong royong di sekitar Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Nah, dan yang menariknya lagi, kegiatan ini gak cuma dilakukan oleh staf kedutaan aja. Sejumlah mahasiswa Palestina yang lagi menempuh pendidikan di Indonesia juga ikut ambil bagian nih. Mereka tuh turun ke jalan gitu kan, nyapu area sekitar, ngebersihin lingkungan, sampai ikut ngecat mau ulang trotoar. Bu, berarti mereka udah kayak bapak-bapak ya. Nah, kalau kamu ngeliat kegiatan kayak gini, mungkin kesannya ya sederhana ya, kayak cuma nyapu doang, cuma ngecat trotoar doang, cuma ngebersihin lingkungan doang. Tapi justru dari kegiatan sederhana kayak ginilah muncul sebuah pesan yang cukup dalam. Karena gotong royong emang menjadi salah satu hal yang sangat melekat nih sama kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau ada lingkungan yang kotor, biasanya tuh warga tuh ikut tuh turun buat bersihin sama-sama, ya nggak? Kalau ada kegiatan kampung, semuanya tuh ikut ngebantu. Ada yang bawa sapu, ada yang bawa cat, ada yang bawa konsumsi. Yang bawa konsumsi biasanya orang kaya tuh. Dia cuma memikir buat beli makanan aja, ya nggak? Tapi ada juga nih yang tugasnya cuma ngawasin doang sambil kayak, yang itu jangan lupa yang itu. Itu bagian kurang ajar tuh ya. Nah, kali ini suasana gotong royong tersebut juga melibatkan warga dan juga mahasiswa Palestina nih. Jadi bisa dibilang ada semangat kebersamaan yang gak mengenal batas negara lah. Dan kegiatan tersebut dilakukan menjelang momen penting bagi Indonesia, yaitu hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Yang juga menarik, dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdel Fattah AK Al-Sattari, turut menyampaikan ucapan selamat untuk Indonesia. Jadi bukan cuma ikut bersih-bersih aja, tapi juga memberikan ucapan untuk masyarakat Indonesia yang sebentar lagi merayakan hari kemerdekaan. Dan kalau kita lihat lebih jauh, kegiatan ini punya makna yang cukup menarik. Karena pihak Kedutaan Palestina menyebut kegiatan gotong royong ini sebagai bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang selama ini terus memberikan dukungan kepada perjuangan rakyat Palestina. Jadi mungkin pesannya ya sederhana gitu, kayak terima kasih ya udah ngedukung kami, dan hari ini kami juga ingin ikut merayakan kebahagiaan bersama kalian masyarakat Indonesia. Hangat banget gak sih? Ya gak? Karena hubungan antara Indonesia dan Palestina sendiri emang udah lama dikenal memiliki kedekatan yang spesial gitu. Tapi bukan in a relationship ya, yang kayak orang sama orang ya. Ya kedekatannya tuh spesial gitu. Kayak kita tuh udah menganggap warga Palestina yang ada di sana itu tuh kayak saudara kita sendiri. Dan kalau kamu perhatiin juga, dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina juga sering terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari aksi solidaritas, penggalangan bantuan, kegiatan kemanusiaan, sampai berbagai kampanye yang dilakukan sama masyarakat. Nah, kali ini bentuknya tuh sedikit berbeda. Bukan dengan pidato panjang, bukan dengan acara besar, tapi dengan cara yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong. Dan menurut aku sendiri, justru disitulah menariknya. Karena gotong royong itu sebenarnya gak membutuhkan banyak syarat sih menurutku. Kamu gak perlu menjadi pejabat, gak harus punya jabatan tinggi, gak harus punya uang banyak. Kadang cukup dengan meluangkan waktu dan tenaga, ada jalan kotor, kita bersihin. Ada trotoar yang kusam nih, kita cat. Ada lingkungan yang perlu dirawat, ya kita kerjakan bareng-bareng gitu. Dan ketika dilakukan bersama-sama, pekerjaan yang kelihatannya berat bisa menjadi lebih ringan.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.

FM, suara-suara warga Indonesia, sahabat suara. Aku tuh ngerasa kalau misalnya Gen Z zaman sekarang itu tuh melekat banget sama yang namanya meme, ya nggak? Dari meme modern apa aja deh, ya nggak sih? Dari meme jomok tuh ada tuh, biasanya para Gen Z suka tuh jokes-jokes jomok. Terus juga ada meme lagi, meme tentang ya mungkin meme yang lagi viral sekarang itu meme Tim Patex, tau nggak? Nah, Gen Z tuh melekat banget nih sama meme Tim Patex. Bahkan cara Gen Z buat menyampaikan pendapat di media sosial itu salah satunya juga dengan cara meme Tim Patex ini. Nah, sebenarnya itu meme Tim Patex itu apa sih? Jadi itu meme Tim Patex itu gambarnya ada gampangnya tuh ada kayak screenshot berita gitu. Terus tuh ada beberapa apa namanya? Tulisan atau kata yang diganti, tapi itu kelihatan banget kayak nimpa gitu. Jadi enggak yang diganti secara halus, enggak diedit yang secara halus, tapi emang benar-benar dibuat kayak nimpa, kayak kasar banget lah editannya. Itu namanya meme Tim Patex. Tapi mungkin beberapa orang itu menganggap hal itu tuh bisa dikatakan apa ya, nggak etis lah ya. Dan ini pun bahkan sudah kejadian ke banyak orang sampai bikin orang itu tuh terkena kasus hukum. Kayak yang terjadi sama Harik Anhar, salah satu aktivis sekaligus mahasiswa Universitas Riau nih, yang dituntut 6 bulan penjara gara-gara sebuah unggahan meme Tim Patex. Astagfirullah. Padahal kan sebenarnya Gen Z tuh pengennya tuh ya udah gitu menyampaikan pendapat dengan cara yang lucu-lucuan gitu loh. Kan itu juga enggak apa-apa ya gitu. Tapi kenapa dipenjarain dah? Ya Allah, ya Allah. Serem, Bro. Nah, jadi kalau misalnya nih aku jelasin sekali lagi meme Tim Patex tuh apa ya, intinya kayak tadi berita yang di screenshot terus kemudian bagian tertentu diedit, tulisannya diganti, terus dikasih caption atau kalimat tambahan yang bikin konteksnya itu berubah dan akhirnya tuh jadi bahan bercandaan, sindiran atau mungkin kritik lah. Nah, dalam kasus Karik ini, jaksa menilai unggahan tersebut bukan sekedar meme biasa. Jaksa menilai unggahan itu memenuhi unsur manipulasi informasi elektronik karena Harik dianggap mengubah isi tangkapan layar berita dan kemudian menyebarkannya kepada publik. Akibatnya Karik dituntut 6 bulan penjara. 6 bulan, bayangin. Sebenarnya jujur ya, aku tuh agak bingung deh. Kenapa sih? Padahal kan itu kan ya udah gitu. Kita udah tahu itu tuh candaan, itu tuh jokes. Dimana kita tahu juga kalau ngeliat dari fotonya itu tuh yang meme-nya itu bener-bener kontras banget, nggak kelihatan kalau misalnya itu tuh kayak editan yang halus gitu loh. Dan emang kalau kita ngomongin soal meme, mungkin sebagian dari kita tuh langsung mikir kayak kan ini cuma meme gitu, ya nggak sih? Tapi ya balik lagi ya, namanya juga Indonesia negara hukum ya. Kalau misalnya ada orang yang mungkin nggak terima, terus ada juga hukumnya, tentu persoalan hukumnya juga bisa diangkat dan itu gak sederhana juga gitu. Karena yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah bagaimana sebuah gambar atau screenshot yang udah diedit bisa dianggap sebagai manipulasi informasi elektronik. Karik nih didakwa melanggar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 UU ITE. Jaksa juga meminta sejumlah perangkat elektronik serta akun media sosial miliknya untuk dimusnahkan. Dan bagian ini yang cukup menarik nih, karena akun media sosial sekarang bukan sekedar tempat untuk upload foto atau video aja ternyata, sahabat suara. Buat sebagian orang, media sosial itu adalah tempat bekerja, tempat membangun portofolio, tempat berkomunikasi, tempat menyampaikan pendapat. Bahkan buat aktivis kayak Horik, media sosial juga bisa menjadi salah satu ruang untuk menyampaikan kritik nih. Jadi ketika ada tuntutan yang menyangkut perangkat elektronik dan akun media sosial, tentu ya dampaknya itu bisa jauh lebih besar daripada sekedar hukuman penjara. Dan kasus ini semakin mendapat perhatian karena ada satu fakta lain. Karik ternyata baru aja dinyatakan lulus dari Universitas Riau. Ya Allah. Bahkan dia dijadwalkan mengikuti wisuda pada 19 Agustus 2026. Bayangin nih. Bayangin aja. Bayangin dulu aja, sahabat suara. Kamu udah selesai nih kuliah, susah-susah skripsi, ya nggak? Terus bikinlah meme yang niatnya mungkin ingin menyampaikan pendapat lewat jokes gitu kan, dengan cara membuat meme. Tiba-tiba di penjara 6 bulan, ya Allah. Itu di penjara, masa pakainya bajunya baju toga? Jujur sedih sih, sumpah ini sedih banget sih. Tapi ya aku berharapnya sih ya, sahabat suara, ini kasus hukum ini emang sudah menjadi keputusan yang benar-benar adil ya. Semoga aja ini bisa menjadi keputusan hukum yang benar-benar adil. Dan kalaupun ini katakanlah ada sebuah something di belakangnya, semoga segera dibenarkan lah.
diluruskan apakah emang ini benar-benar hukum yang adil atau enggak. Ya kita lihat ke depannya nantilah apakah ada perkembangan berita dari kasus dari Karik ini.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ya, itu kamu ngapain sih?
3: Ronaldo, Bu, pemain bola zaman sekarang. Ibu mah mana tahu soal olahraga.
2: Dah, siapa bilang? Ibu aja dengerin penjas, pengen jadi sporty, dinongkrong bareng.

FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra nih, dan hari Rabu, dan kalau misalnya jam 9 malam seperti ini, ada segmen paling bersemangat di Suara Semarang ya, ada Panjas pengen jadi sporty. Aku kenapa dah? Something wrong with my head, ya gak sih? Kenapa openingnya gitu banget ya? Kayak terlalu roller coaster mas. Oke, nih sahabat suara, di Panjas ini kita biasanya tuh ngobrolin tentang olahraga ya. Olahraga apapun kita bahas di sini, guys. Apapun kita bahas di sini, dari e-sport maupun olahraga konvensional. Sebelumnya beberapa hari terakhir tuh kita udah ngebahas tentang yang spesial Piala Dunia. Ya enggak. Jadi kita banyak banget yang bisa kita obrolin, tapi akhir-akhir ini lagi rame banget sama event olahraga itu Hyrox. Tahu enggak? Bukan merek motor ya, Hyrox. Ini olahraga beda nih. Olahraga yang berbeda, yang sempat rame di sosial media ya. Katanya banyak orang tuh yang ikutan Hyrox, dan katanya tuh Hyrox tuh olahraga orang mahal. Orang kaya, orang mahal. Kok orang mahal, orang kaya? Astagfirullah. Ya gak sih? Banyak yang bilang kalau misalnya Hyrox tuh olahraga orang kaya nih, sahabat suara. Emang iya? Emang cuma orang-orang kaya aja yang boleh ikut? Berarti aku boleh ikut dong, amin ya robbal alamin, ya Allah, amin, ya gak sih? Tapi jujur aja ya, ketika aku nyari tahu kan tentang Hyrox, ternyata tuh Hyrox tuh olahraga yang bisa dikatakan tuh cukup kompleks. Banyak banget olahraga yang kita lakuin dalam festival atau event Hyrox ini gitu. Banyak banget, jenisnya juga banyak banget. Jadi aku tuh penasaran, dan aku pengen bahas malam ini ya tentang Hyrox secara detail dan juga secara full. Dan misalnya nih, kalau kamu tahu dan kamu pernah ikut Hyrox juga, kamu bisa langsung kasih tahu aku lewat WhatsApp di 0811 2700902, atau juga bisa langsung join di live TikTok kita ya di @iswar.smg. Dan kalau misalnya kamu gak tahu, stay tune aja sahabat suara, karena aku bakal bahas full tentang apa itu Hyrox. Jadi stay tune ya.

Pak Marhendra ya sahabat cua. Dan di mana kita lagi ngebahas Hyrox nih. Nah sebenarnya tuh Hyrox apa sih? Nah nih, aing kasih tahu ya. Nih bakal aku kasih tahu nih. Jadi Hyrox itu tuh pada dasarnya itu adalah lomba fitness indoor. Nah, fitness kan emang indoor ya. Kalau fitnessnya outdoor jatuhnya itu doang nguli, jatuhnya nguli. Jadi ini tuh lomba fitness indoor yang menggabungkan lari dan juga latihan fungsional. Bedanya sama maraton apa, atau mungkin bedanya sama lomba lari biasa tuh apa? Nah, jadi tuh di sini di Hyrox kamu tuh enggak cuma lari aja. Tetapi kamu tuh berkali-kali harus berhenti buat mengerjakan station kayak contoh nih ya, ngedorong sled, rowing, burpee, ngebawa beban sampai wallball. Formatnya tuh dibuat sama di seluruh dunia sehingga waktu peserta dari berbagai kota atau negara itu bisa dibandingkan. Nah, kalau misalnya tempatnya sendiri itu bisa tuh Hyrox di mana sih? Nah, Hyrox tuh umumnya dilakuin di venue indoor berukuran yang gede banget. Misalnya nih ya kayak exhibition center, convention center atau arena olahraga yang mungkin bisa diadain di indoor gitu. Jadi bukan di jalan raya ya kayak maraton itu bukan. Terus nih kayak contohnya tuh Hyrox yang di Jepang, Hyrox Chiba 2026 yang diselenggarakan di Makuhari Messe, Jepang. Venue ini tuh bener-bener memungkinkan dibuatnya lari indoor sekaligus area workout yang luas banget. Nah, sebenarnya kalau ngomongin konsep nih ya, konsep venue-nya tuh bakal kayak gimana sih? Apakah ada station-stationnya nih? Tadi kan ada beberapa tuh jenis olahraga yang harus kita lakuin kalau misalnya di Hyrox. Nah, jadi untuk konsep venue-nya sendiri itu tuh bakalnya tuh ada kayak area start sama finish-nya. Terus juga ada lintasan running dan ada 8 workout station. Terus ada juga area transisi yang disebut rock zone. Dan juga ada beberapa kayak area pemanasan. Terus juga ada check-in dan juga outlet village dan booth sponsor dan lain-lainnya lah. Itu kayak contoh venue-nya itu bakal kayak gitu kurang lebih. Terus kalau ditanyain lombanya itu kayak gimana nih? Ya nggak sih? Lombanya itu kayak gimana? Aku masih bingung nih konsep lombanya itu seperti apa. Jadi format Hyrox sendiri itu tuh adalah konsep larinya. Itu tuh ada 1 km lari, terus 1 workout, 1 km lari lagi, terus 1 workout lagi, dan seterusnya. Dan workoutnya itu beda-beda ya sahabat suara. Bukan 1 workout itu terus, bukan. Jadi beda-beda. Dan itu dilakuin sebanyak 8 kali. Sehingga totalnya adalah 8 kilo running ditambah 8 workout station. Nah, jadi urutannya adalah run 1, station 1, run 2, station 2, run 3, station 3, terus sampai run 8, station 8, sampai endingnya itu finish. Jadi, ini kebanyakan lari kayaknya. Tapi lumayan sih lari 1 kilo ya. Nah, ini kalau aku lihat dari tabelnya sendiri, oh sistemnya kayak gini. Jadi emang benar, jadi itu repetitif kayak gitu terus, lari 1 kilo, workout 1 kilo. Lari 1 kilo, workout 1 kilo. Nah, buat stationnya sendiri, sahabat suara, itu tuh ada 8. Ya, itu bakal kita bahas nanti. Jadi buat kamu yang penasaran, stay tune aja, sahabat suara. Dan kalau misalnya kamu udah tahu, langsung kasih tahu aku lewat live TikTok kita ya. Di @isyarat.smg atau bisa langsung ke WhatsApp kita di 0811-2700-902. Aku tungguin, sahabat suara.

0: dari Wings Food.
1: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
2: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
1: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
2: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
1: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
2: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
1: Betul sekali.
2: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet! Bah!

0: 1917 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pemerintah berencana merombak materi dan fisik buku pelajaran SD, SMP, SMA atas arahan Presiden Prabowo. Evaluasi ini berdasarkan perbandingan dengan buku 6 negara ASEAN yang menilai buku Indonesia berkualitas lebih rendah, mudah rusak, dan hurufnya terlalu kecil.

European Speed Roller Skating Championship 2026 di Fujian 7-9 Agustus lalu. Kontingen sukses membawa pulang 19 medali yang terdiri atas 14 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. PB Porsche Rossi mengapresiasi pencapaian tersebut dan memotivasi atlet untuk terus berprestasi. Big Bang akan merilis single digital Big pada tanggal 19 Agustus 2026, merayakan 20 tahun debut mereka dan karya perdana G-Dragon, Taeyang, dan Daesung setelah 4 tahun ini diikuti tur dunia. Konser di Jakarta International Stadium dijadwalkan pada 16 Januari 2027 menandai kembalinya mereka ke Indonesia setelah 12 tahun.

FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra dan masih ngebahas masalah Hyrox nih ya. Tadi kan aku udah jelasin tuh ya apa itu definisi dari Hyrox, tempatnya Hyrox tuh kayak gimana, terus juga olahraga Hyrox tuh kurang lebih kayak gimana sih. Ternyata tuh Hyrox tuh olahraga yang repetisi terus, berulang-ulang terus. Dan itu tuh katanya tuh ada 8 station di mana setiap station itu tuh punya olahraga yang berbeda-beda. Nah, makanya nih aku pengen bahas setiap stationnya dulu nih. Nah, yang pertama itu ada station namanya itu skirt atau 1000 meter. Jadi ini tuh setelah kamu lari 1 km pertama, kamu tuh masuk yang namanya itu skirt. Nah, ini tuh alatnya tuh mirip mesin kardio, tetapi gerakannya tuh kayak menarik tali ski ke bawah menggunakan kedua tangan. Tahu enggak yang olahraganya tuh yaitu kayak apa ya? Narik. Narik apa sih? Kayak narik dua tali gitu terus kayak ke bawah gitu terus. Jadi setelah kamu lari 1000 meter terus kamu tuh ngelakuin inilah skirk ini. Terus habis itu setelah itu kamu setelah lari 1 km lagi terus kamu bakal ketemu sama yang namanya tuh sled push. Jadi sled push itu kamu itu bakal ngedorong sled yang bebannya yang berbeban lah. Bebannya itu berapa kilonya enggak dijelasin di sini ya. Terus itu kamu dorongnya itu sejauh kurang lebih 50 meter. Formatnya sendiri itu ntar kamu 4 dikali 12,5 meter. Jadi 12,5 meter itu bolak-balik itu selama 4 kali. Jujur berat sih setelah lari 1000 km, 1 km terus habis itu disuruh sled push 50 meter. Nah, habis sled push kamu bakal lari lagi 1 km. Terus kamu bakal sled pull. Bedanya sama sled push itu, ini tuh yang bagian narik. Nah, nariknya juga sistemnya sama tuh, 50 meter dengan modelnya itu 4 dikali 12,5 meter. Jadi 12,5 meter kamu bolak-balik 12,5 meter 4 kali. Terus kamu lari lagi. Terus station selanjutnya itu ada burpee broad jumps. Jadi modelnya itu gimana nih? Aku baca dulu ya. Ini salah satu station yang kelihatannya sederhana tapi sangat melelahkan. Kamu melakukan burpee. Oh, kamu tuh ngelakuin burpee terus lompat jauh ke depan, burpee lagi, lompat lagi sampai totalnya itu 80 meter. Wow. Lumayan juga ya. Itu sakit loh burpee lompat 80 meter. Terus kamu bakal disuruh lari lagi 1 kilo. Terus kamu ngelakuin yang namanya itu rowing. Jadi rowing machine itu tuh kayak gimana ya modelnya ya? Pokoknya ini tuh rowing machine itu tekniknya itu ada ke di legs, body, arms, terus balik lagi. Oh, kayak ngangkat gitu ya? Oh, modelnya gini. Oh ya, jadi kayak diangkat gitu sahabat suara. Di legs, body, arms-nya itu main semua. Itu ntar habis rowing terus lari lagi 1000 meter. Terus ikut farmer's carry. Nah, farmer's carry ini tuh kamu tuh kayak ngangkat dua beban gitu kayak kettlebell selama sejauh 200 meter. Nah, buat bebannya sendiri itu cowok sama cewek tuh dibedain. Buat cewek sendiri itu tuh bebannya di 16 kilo dikali 2 berarti 32 ya. Nah, terus juga di mannya sendiri kalau kategori yang cowok itu 24 dikali 2 berarti totalnya 48 kilo. Itu kalau yang

lumayan juga ya. Buat cewek bebannya itu 10 kilo dan buat cowok itu bebannya 20 kilo. Itu yang umum, yang open ya. Dan buat yang pro itu yang cewek 20 kilo dan yang cewek itu 30 kilo. Wow. Ini jujur berat sih olahraganya sih. Nah, terus yang terakhir nih, kamu lari 1 kilo, terus ada wall balls. Jadi buat wall balls ini tuh kamu modelnya tuh squat, terus berdiri sambil ngelempar bola ke target dinding, tangkap terus squat lagi. Ini buat beban bolanya sendiri, itu tuh kalau cewek 4 kilo dan cowok tuh 6 kilo itu yang open. Dan buat pro itu 6 kilo yang cewek dan 9 kilo buat yang cowok. Itu kamu ngelakuin repetisi, terus itu sampai 100 repetisi. Jadi kamu squat, lempar, tangkap, squat, itu sampai 100 repetisi. Jujur aja ya, itu badan pasti sakit semua. Makanya nih kalau kamu mau ikutan Hyrox, yang pasti kamu harus latihan ya. Jangan sampai kamu gak latihan, takutnya malah jatuhnya kamu gak Hyrox tuh. Kamu malah terlalu on the rocks ya. Kamu jatuh on the rocks tuh, kamu jatuhnya tuh. Terlalu jatuh ntar pingsan takutnya ya gak sih. Ntar malah kayak viral tuh yang di thread tuh. Malah ntar ada itu ya, tahu gak sih yang viral di thread, di kursinya ada itunya ya. Keluar tuh, keluar dikit gak ngaruh ya gak.

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: Tegak Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, pembahasan kita tentang yang namanya itu Hyrox. Jadi besok lagi nih kalau misalnya kamu diajakin ngobrol ya sama orang-orang gaul ya, terus ngebahas Hyrox, kamu jangan u-u-a-a-e-u-u-a ya, jangan kayak gitu. Tadi udah aku jelasin tuh secara runtut, kalau misalnya Hyrox itu tuh modelnya tuh olahraga yang repetisi. Jadi 1 kilo lari, terus 1 kilo station, 1 kilo lari, 1 kilo station. 1 kilo lari, 1 station, 1 kilo lari, 1 station. Itu 8 repetisi sampai 8 kali ya. Dan itu setiap station itu beda-beda. Ada yang tadi ngedorong beban, ada yang angkat beban, ada yang lempar bola. Pokoknya banyak banget jenis olahraganya. Kamu bisa baca sendiri lagi aja. Jadi biar kamu itu gak ketinggalan-ketinggalan banget, tau gak sih? Biar kamu tuh gak dibilangin kampung. Kan kasihan ya kalau misalnya kamu lagi nongkrong gitu kan sama teman-teman kamu yang katakanlah olahraga banget, anak lari banget, terus habis itu kamu pas pada ngebahas Hyrox, kamu cuma kayak, apa sih Hyrox gitu kan ya. Ntar kamu dibilangin, ah kampung gitu kan. Kasihan kamunya juga. Itu ya tadi pembahasan kita tentang Hyrox. Aku sekalian pamit aja, thank you buat sahabat suara udah jam 10 juga. Terima kasih buat sahabat suara nih yang udah nemenin dari tadi jam 8. Thank you yang ada di TikTok, yang ada di radio, thank you semua. Terima kasih. Terima kasih juga buat Mas Danar nih, broadcast operator kita yang sudah menemaniku dan juga membantuin tadi secara teknis. Kalau gitu aku Farman Hendra pamit dari nongkrong bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye sahabat suara. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Suara warga Indonesia.

European Speed Roller Skating Championship 2026 di Fujian 7-9 Agustus lalu. Kontingen sukses membawa pulang 19 medali yang terdiri atas 14 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. PB Porsche Rossi mengapresiasi pencapaian tersebut dan memotivasi atlet untuk terus berprestasi. Big Bang akan merilis single digital Big pada tanggal 19 Agustus 2026, merayakan 20 tahun debut mereka dan karya perdana G-Dragon, Taeyang, dan Daesung setelah 4 tahun ini diikuti tur dunia. Konser di Jakarta International Stadium dijadwalkan pada 16 Januari 2027 menandai kembalinya mereka ke Indonesia setelah 12 tahun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

0: merdeka, merdeka, merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah...
2: Aduh, deg-degan.
1: Untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
4: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
5: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: kekuasaan asing. Merdeka!
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Memainkan musik pilihanmu.